Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah hari ini tuh hari Sabtu, tentunya masih dengan libur panjang kamu ya, dan masih menikmati liburnya nih. Dan tentunya di long weekend kali ini, kira-kira kamu udah punya rencana gak sih untuk hari ini untuk menikmati hari liburnya teman Pro 2? Dan tentunya salah satu kegiatan yang bisa kamu lakuin dan pastinya bakal seru nih, sekaligus juga bisa menghilangkan penat kamu, yang ini adalah kegiatan piknik ya teman Pro 2. Siapa sih yang gak senang dengan diajak piknik? Tapi gak sedikit juga nih yang terkadang malah bingung dengan aktivitas yang bisa dilakukan saat sedang piknik tentunya. Nah biar kamu gak bingung di long weekend kali ini teman Pro 2, aku punya nih beberapa rekomendasi aktivitas piknik yang bisa kamu lakukan tentunya di long weekend kali ini. Karena berhubung hari ini masih hari Sabtu dan besok masih hari Minggu, tentunya masih libur ya. Untuk yang pertama adalah piknik dengan memasak. Jadi aktivitas piknik yang sering dilakukan tentu aja bersantai sambil menyantap makanan lezat, ya enggak sih teman Pro 2? Nah ternyata ada loh beberapa orang yang memilih untuk membeli makanan ringan aja, tetapi tidak sedikit pula yang ingin menikmati waktu bersama dengan piknik sambil memasak nih. Dimana kegiatan piknik ini tuh bisa kamu lakuin dengan orang yang tersayang, dan kamu bisa membuat daftar makanan yang ingin kamu buat. Nah biasanya makanan yang cepat dan bisa dinikmati bersama seperti mie instan hingga daging panggang itu bakal lebih banyak menjadi pilihan orang nih. Karena selain makanan, kamu juga bisa menyiapkan minuman dingin untuk menyegarkan badan kamu. Jadi piknik seperti ini tentu aja bakal menciptakan suasana hangat dan ramai sekaligus berbagi cerita.

Untuk yang kedua yaitu adalah piknik dengan board games dan juga cards. Nah, piknik ini nggak hanya tentang makanan ya, teman pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu berpikir memasak terlalu menyita waktu dan merepotkan kamu, kamu bisa piknik dengan membawa makanan ringan aja, sekaligus board game ataupun kartu permainan yang seru. Bermain sambil menikmati alam dengan piknik tentunya bakal menjadi waktu menyenangkan di long weekend kamu. Gak hanya permainan nih, aktivitas piknik ini juga bisa kamu manfaatkan untuk deep talk bersama orang terkasih tentunya. Nah, alih-alih permainan, kamu bisa meminta teman kamu untuk mengajukan beberapa pertanyaan mendalam yang bisa didiskusikan secara bersama-sama. Jadi selain menyenangkan, tentunya aktivitas ini itu bakal membuat hubungan semakin kuat dan saling memahami.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: No, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.

0: sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih dengan rekomendasi aktivitas piknik yang seru untuk mengisi waktu luang kamu di long weekend. Selanjutnya nih, kamu bisa piknik dengan membaca ya, teman Pro 2 ya. Di mana kegiatan piknik dengan makanan ringan dan permainan sepertinya udah biasa nih. Lalu gimana kalau misalnya kamu coba memanfaatkan kegiatan piknik ini untuk menambah jurnal bacaan kamu? Di mana piknik bakal membawa buku dan mendiskusikannya bersama orang terdekat sepertinya akan menjadi aktivitas baru dan seru nih teman Pro 2. Nah, long weekend kali ini kamu bisa gunakan untuk menambah halaman bacaan di buku favorit kamu nih. Dimana kegiatan seperti ini tuh bakal sangat cocok dilakukan bersama keluarga maupun komunitas. Nah, membaca dengan konsep piknik di tengah rumput hijau dan angin segar tentunya akan memanjakan diri kamu dan membuat pikiran kamu menjadi lebih rileks. Selanjutnya adalah piknik dengan aktivitas seni, teman Pro 2. Jadi berbeda dengan pecinta buku, para pecinta seni juga bisa memanfaatkan kegiatan piknik untuk melatih keterampilannya. Nah, bagi kamu yang suka menggambar ataupun kegiatan melukis nih, sepertinya piknik dengan aktivitas seni akan sangat membuat kamu semakin berenergi. Tentunya gak berbeda dengan kegiatan piknik lainnya ya, seperti yang udah aku spill tadi. Kamu hanya perlu menyiapkan alas piknik, makanan ringan seadanya, dan yang terpenting alat seni kamu nih, mulai dari kanvas, pensil, buku gambar, dan juga pewarna. Piknik sambil menggambar ataupun mewarnai ini sangat membantu pikiran kita untuk lebih tenang ya. Baik kamu pandai menggambar ataupun seorang amatiran, sepertinya kegiatan seperti ini tuh sangat menyenangkan. Boleh dicoba teman Pro 2, tapi masih ada satu lagi nih kegiatan piknik yang tentunya bisa kamu lakukan dengan versi kamu sendiri.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
1: Loh, ya gak bisa toh mbak.
0: Kok gak bisa?
1: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Formasi pukul 8:15 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan Ulan bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Selanjutnya nih, setelah kita ngobrolin soal rencana untuk mengisi waktu long weekend kamu yang mungkin kamu belum punya rencana dan gak kepikiran nih mau ngapain, tadi udah kita spill ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya nih, siapa nih di sini yang kalau beli baju tuh tidak memperhatikan bahan kainnya. Jadi kalau udah suka sama modelnya ya udah beli aja gitu ya, tanpa memperhatikan kainnya dari bahan apa, nyaman atau enggak. Ternyata teman Pro 2, mulai sekarang tuh kamu harus lebih memperhatikannya ya. Jadi jangan asal lucu atau murah aja, ternyata beberapa bahan baju juga punya peran besar untuk soal bau badan nih.

Nah teman Pro 2, banyak orang gak sadar kalau misalnya keringat yang bercampur dengan jenis kain tertentu malah membuat bau badan menjadi gak sedap. Nah beberapa bahan kain emang kurang ramah untuk menyerap keringat sehingga menjadi sarang bakteri atau penyebab daripada bau ini. Nah ada beberapa bahan kain yang membuat bau badan menjadi gak sedap dan perlu kamu hindari nih teman Pro 2. Untuk bahan yang pertama yaitu adalah bahan polyester nih, di mana salah satu bahan pakaian yang paling terkenal dan sering digunakan banyak orang adalah polyester. Tapi kalau misalnya kamu harus tahu teman Pro 2 ya, kalau ternyata bahan satu ini tuh sering dikaitkan dengan masalah bau badan loh. Jadi hati-hati ya, lagi-lagi hati-hati untuk memilih dasar baju. Nah meski memiliki bahan yang ringan dan cepat kering, tapi bahan satu ini cenderung mengunci keringat kamu dan minyak tubuh di serat kainnya. Akibatnya bakteri penyebab bau ini menjadi lebih mudah berkembang dan aroma tubuh tuh bisa lebih menyengat walaupun bajunya terlihat masih bersih. Untuk bahan yang kedua yaitu adalah bahan nilon, di mana nilon juga termasuk bahan sintetis yang cukup sering bikin tubuh kamu terasa gerah dan memicu bau badan. Nah teksturnya yang halus dan juga elastis ternyata membuat banyak orang ini sering menggunakannya untuk activewear atau pakaian ketat ya. Ternyata bahan yang kamu gunakan ini itu berakibat pada badan kamu yang teman Pro 2 ya. Dimana di saat kamu gunakan sirkulasi udara pada nilon ini tidak terlalu baik. Sehingga keringat kamu lebih mudah terperangkap di dalam kain. Nah waktu kamu berkeringat, jadi keringat kamu itu bakal tertahan terlalu lama. Maka bakteri di area tubuh seperti di ketiak itu bakal berkembang lebih cepat dan menimbulkan bau yang menyengat. Nah selanjutnya yaitu ada bahan rayon, di mana bahan satu ini memang terasa adem dan lembut di kulit. Tapi bahan ini tuh cukup mudah menyerap kelembapan nih. Jadi saat terkena keringat yang berlebih, ternyata rayon bisa menjadi lembab dalam waktu yang lama. Dan tentu aja nggak sampai di situ teman Pro 2, ini juga bisa menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bakteri penyebab bau badan. Selain itu rayon ini cenderung mudah kusut dan lebih lama kering setelah dicuci. Jadi kalau proses pengeringannya kurang maksimal, kain ini bakal meninggalkan bau apek yang bercampur dengan aroma tubuh saat dipakai kembali. Nah karena itu teman Pro 2, baju berbahan rayon ini seharusnya dicuci dan dikeringkan dengan benar agar tidak memicu bau tidak sedap. Bukan hanya itu aja, masih ada beberapa bahan baju lainnya yang tentunya bisa memicu bau badan. Kira-kira apa lagi? Nanti Ulan bakal balik lagi ya teman Pro 2 ya, setelah Kamu Bukan Kekasihku, Yofi dan Nuno.

kamu tahu? Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara lato-latonya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, masih dengan bahan pakaian yang tentunya bisa memicu bau badan nih teman Pro 2. Untuk bahan selanjutnya yaitu adalah bahan akrilik, di mana bahan satu ini itu sering banget dipakai sebagai alternatif wall karena teksturnya yang lembut dan hangat. Nah, bahan ini tuh termasuk kurang breathable ya teman Pro 2 ya, karena ini juga bisa membuat tubuh kita menjadi panas dan keringat lebih mudah terjebak di dalam pakaian. Jadi tuh bahan akrilik ini teman Pro 2 itu nggak nyerap keringat, dan kelembapan yang tertahan pada bahan akrilik ini bisa memicu bakteri berkembang lebih cepat dan menyebabkan bau badan muncul lebih kuat. Nah, selain itu karena bersifat sintetis, akrilik juga mudah menyimpan berbagai aroma sehingga pakaian bisa cepat bau meski baru dipakai beberapa jam aja. Nah, bahan selanjutnya adalah bahan spandek atau elasten nih, yang terkenal karena sifatnya yang super elastis dan sering dipakai pada pakaian ketat seperti legging atau innerwear nih. Masalahnya teman Pro 2, bahan ini tuh biasanya menempel sangat dekat dengan kulit sehingga area tubuh menjadi lebih panas dan berkeringat. Jadi kalau misalnya bahan spandek ini kamu pakai terlalu lama, keringat kamu tuh bakal tertahan dan bisa memicu bau badan. Karena spandek ini sering dicampur dengan bahan sintetis lain dan sirkulasi udaranya juga kurang maksimal nih. Dan setelah spandek, ada lagi bahan fleece nih teman Pro 2. Jadi bahan fleece ini emang nyaman ya, lembut, terus juga kalau dipakai itu hangat, apalagi di saat cuaca dingin. Tapi bahan ini tuh biasanya terbuat dari serat sintetis seperti polyester yang mudah menahan panas dan juga kelembapan tubuh. Nah, saat tubuh kamu mulai berkeringat, udara di dalam pakaian itu menjadi kurang sirkulasinya, sehingga bakteri penyebab bau lebih cepat berkembang. Selain itu juga, fleece ini cenderung menyerap aroma dari lingkungan sekitar, termasuk juga keringat dan asap teman Pro 2. Jadi hindarilah menggunakan bahan ini saat cuaca sedang panas-panasnya karena sangat tidak dianjurkan. Dan bahan yang selanjutnya yang tentunya nih tidak dianjurkan ya karena bisa memicu bau badan, yaitu adalah satin sintetis teman Pro 2. Emang ya terlihat mewah sih dan juga licin, tetapi seringkali nih dibuat dari polyester atau nilon yang karena itu kemampuan menyerap keringatnya cukup rendah. Nah, saat dipakai di cuaca panas, kulit bisa terasa lebih lengket

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambi yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, oke. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja.
0: Okay.
2: Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: pas ngobrol,
1: Safik,
2: bener,
1: ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki nggak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya 2 dekade 2003 yang lalu. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya. SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 kalau CP3 ya.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjutlah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan. Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih.
0: Karena
2: sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya betul, Ku Coba. Yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita.
1: Semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya, pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawa saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok dia sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh, Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, gitu. Lama-lama jadi doa gitu, gitu ya.
2: Jadi doa
0: buat
2: saya.
0: Oke, oke, oke.
2: Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Tajuknya Memoir kan ya.
0: Memoir apa? Memori.
1: Memori, ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya
0: iya.
2: saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia okay, musik. Tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serup Ambun. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Serup Ambun. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan. Karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang baru nih gitu kan.
2: Iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun lah gitu ya. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Seorang teman.
0: Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya, dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak melo sedikit ya ini ya
1: dengerin. Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Trainer Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Oke,
1: ya,
0: oke.
1: Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena ini nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya,
1: mewakili dan menemani gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal, karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Safik kan, pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Safik, mau nggak jadi narsum di acaraku lagi gitu, Music Trainer. Mau itu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: ngobrol. Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang hermetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Trainer, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Trainer di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Trainer tadi.
0: Wah, wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live di Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu?
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie. Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Gitu
1: ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan malah jadi
2: menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya. Buat hari ini di Musicpreneur. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya. Nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini sama Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spider Selamat Pagi sama Pro 2 bareng

Throttle BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Oke, teman Pro 2 FM nih, ada satu request masuk nih teman Pro 2 FM dari Kak Zulfikri. Oke, minta diputerin lagunya Astrid, Aku di Sini. Ping, ada salam-salamnya buat siapa nih ya? Oke, teman Pro 2 FM nih, spesialnya buat Kak Zulfikri, Astrid, Aku di Sini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Kita ngobrol FM tepat di formasi pukul 12 lewat 5 menit. Kita dengarkan kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitar.

Ya, Taman Prado FM nih di tengah jadwal yang padat ya, menjaga kesehatan tuh seringkali itu terasa seperti hal yang maybe ya sulit untuk diprioritaskan Taman Prado. Padahal ya dengan menerapkan tips menjaga kesehatan yang tepat nih, kita tuh bisa ngejalani hidup aktif tanpa harus mengorbankan kondisi tubuh kita Taman Prado. Jadi kita memang itu banyak mungkin antara kita yang harus membagi waktu gitu ya, antara pekerjaan, keluarga, dan juga dengan kehidupan pribadi, sehingga nih kesehatan tuh seringkali diabaikan. Tapi ya Taman Prado FM, gaya hidup sibuk bukan berarti kita harus mengorbankan tubuh dan juga energi yang kita butuhin setiap hari. Nah, menurut Catherine Kati Urbina nih ya, seorang dokter penyakit dalam di Scripps Coats Medical Center Hikers nih, kunci hidup sehat itu adalah dengan melakukan perubahan kecil yang konsisten Taman Prado. Nah, meskipun memang membutuhkan waktu ya untuk beradaptasi, kebiasaan ini akan membantu kita menjaga keseimbangan dalam jangka panjang, Taman Prado. Jadi yang pertama nih, kamu harus meluangin waktu ya untuk berolahraga, Taman Prado. Karena olahraga itu adalah fondasi utama untuk menjaga tubuh tetap bugar ya, meskipun jadwal kita itu setiap harinya padat, Taman Prado. Jadi tantangan terbesar itu bukan pada jenisnya, tapi pada kemauan untuk kita memulai gitu ya. Dokter Urbina mengatakan ya bahwa bagian tersulit dari olahraga adalah memulai langkah pertama menuju aktivitas tersebut. Jadi penting ya untuk berhenti mencari alasan nih dan mulai menjadikan olahraga itu sebagai rutinitas harian kamu, Taman Prado. Nah, kamu bisa mencoba nih interval training yang gabungin latihan intensitas tinggi dengan jeda singkat, sehingga memang hasilnya bisa lebih efisien, Taman Prado. Bahkan dengan durasi sekitar ya 30 menit per hari aja, kita tuh udah bisa ningkatin kesehatan jantung dan juga kebugaran tubuh kita secara signifikan.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbuhan.

Nah, tips selanjutnya teman Prado FM nih, menjaga kesehatan ya, walaupun di tengah kesibukan ya, kamu juga harus membatasi waktu bermain sosial media nih. Nah, media sosial ini memang menyenangkan teman Prado ya, tapi seringkali juga menyita waktu kita tanpa kita sadari nih. Dan selain itu juga ya, terlalu sering melihat kehidupan orang lain itu bisa memicu perasaan tidak nyaman dan juga tekanan emosional ya. Dan bahkan nih menurut Dr. Urbina, penggunaan media sosial yang berlebihan itu bisa meningkatkan stres dan mengganggu aktivitas penting lainnya nih. Jadi memang menetapkan batasan waktu itu menjadi langkah yang penting ya untuk menjaga keseimbangan hidup teman berdua. Nah, dengan mengurangi waktu di layar ya, kamu bisa mengalihkan ke aktivitas yang lebih bermanfaat nih, seperti olahraga, memasak, ataupun sekedar untuk beristirahat teman berdua.

www.kompastv.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya teman Pro 2 FM juga kamu harus membiasakan nih untuk minum air putih ya di tengah kesibukan kamu nih. Karena air tuh punya peran penting ya dalam menjaga fungsi tubuh nih teman Pro 2. Mulai dari metabolisme sampai menjaga energi sepanjang hari. Nah kebiasaan sederhana seperti minum air di pagi dan juga malam hari teman Pro 2 itu punya dampak yang besar nih. Dan Dr. Urbina menyarankan nih untuk minum 1-2 gelas air setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur. Karena hal ini bisa membantu tubuh tetap terhidrasi dan juga mendukung proses detoksifikasi alami saat beristirahat teman Pro 2. Jadi kalau kamu kesulitan minum air putih ya, kamu bisa menambahkan lemon, mint ataupun buah beku agar rasa itu lebih segar. Dan dengan begitu kamu tetap terhidrasi tanpa adanya rasa bosan gitu teman Pro 2.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Nah, Tamam Radio FM nih yang terakhir adalah, mungkin ini terdengarnya sederhana ya, tapi ini ternyata sangat berpengaruh loh Tamam Radio, yaitu adalah bangun lebih awal untuk rutinitas yang lebih sehat Tamam Radio. Tapi ini memberikan dampak besar nih bagi kualitas harian kita Tamam Radio ya. Dengan tambahan waktu, ya kita bisa memulai hari tanpa terburu-buru dan juga lebih terorganisir pastinya. Nah, kamu bisa memanfaatkan nih waktu ini untuk olahraga ringan, meditasi, ataupun menikmati sarapan sehat yang mungkin sering kita lewatin ya. Dan rutinitas pagi yang tenang, Tamam Radio ini juga ngebantu mengurangi stres sebelum memulai aktivitas utama nih. Nah, Tamam Radio FM dengan memulai hari dengan lebih santai, itu bakal membuat kita tuh lebih fokus dan juga produktif sepanjang hari. Dan ini adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita Tamam Radio. Jadi memang menjalani hidup sehat di tengah kesibukan memang membutuhkan yang namanya komitmen ya. Tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Dan dengan menerapkan tips untuk untuk kita bisa tetap konsisten, tetap bisa menjaga gaya hidup kita walaupun di tengah kesibukan, kita bisa menjaga nih energi dan juga keseimbangan hidup kita. Jadi gak perlu melakukan perubahan yang besar sekaligus gitu ya. Tapi langkah kecil yang dilakukan secara rutin justru itu lebih efektif sama peradua. Jadi mulai dari kebiasaan sederhana, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, Taman Prado FM nih, kita beralih ke berita olahraga Taman Prado 2. Dari sepak bola nih, Manu Neuer bakalan masih menjadi andalan untuk Bayern Munchen di musim depan ya. Dimana baru aja nih memperpanjang kontraknya nih Taman Prado 2 di berusia 40 tahun ya Taman Prado FM. Dan Neuer ini sudah memperkuat Munchen selama 15 tahun ya. Dan hingga musim ini, Neuer masih menggunakan ban kapten dan masih menjadi kiper utama pilihan The Bavarians. Dan bersama Munchen, Neuer sudah bermain sebanyak 597 kali dan akan segera menjadi kiper kelima ya dalam sejarah klub yang sudah mencapai penampilan ke-600 nih. Dan kiper kedua Jonas Urbik digadang-gadang bakal menjadi pengganti Neuer di masa depan. Dan musim ini Urbik juga mendapat kesempatan bermain lebih banyak ya. Peran Neuer di musim selanjutnya sekaligus juga menjadi mentor nih untuk Urbik. Dan pengumuman perpanjang kontrak ini diumumkan jelang laga pamungkas Munchen di 2025-2026 ya. Dan selain Neuer nih, Sven Ulreich juga memperpanjang kontrak ya bersama Bayern Munchen dan kiper senior itu tetap dipercaya sebagai pelapis utama Taman Prado 2. Dan bulan kemarin, Neuer baru aja dipastiin ya bersama Bayern Munchen menjuari Bundesliga untuk ke-13 kalinya nih bersama Munchen. Dan trofi Munchen ini pun bisa bertambah ya kalau mereka bisa mengalahkan Stuttgart di final Piala Jerman 23 Mei nanti. We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Halo.

Ya, Tom Abraham, timnas Kroasia ini sudah menjelma ya menjadi salah satu tim nasional paling sukses nih, termasuk rekam jejak mereka ya di perempat final Euro 96, Euro 2008, bahkan sampai final UEFA National League 2023 dan juga Pildun 2018 ya teman Prado. Bahkan kalau nggak salah kemarin sampai semifinal juga tuh di 2022 ya. Nah, teman Prado FM nih di zona UEFA ya, di grup L nih, mereka menang atas Faroe Island dan juga unggul atas Ceko nih, dan ini membuat mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Dibangun oleh para pemain yang tampil di liga-liga elit Eropa nih, Kroasia konsisten lolos dari fase grup sejak Piala Dunia 2014 ya, dan mereka ini memang menjadi salah satu tim yang paling stabil di zona UEFA atau Pro 2. Dan menjelang Piala Dunia 2026 ini, Kroasia memasuki era baru ya dengan fondasi generasi penerus yang mulai terbentuk nih, ditambah sang pelatih Zlatko Dalic yang memang sangat dihormati di Kroasia atau Pro 2. Dan setelah Kroasia beberapa kali gagal ya mencapai perempat final di turnamen besar sejak 98, Zlatko Dalic ini memang mengemban tugas ya untuk meracik skuad Fatra ini demi memaksimalkan potensi mereka, demi tampil melampaui ekspektasi teman Pro 2 FM. Dan saat ini ya Kroasia masih diperkuat oleh Luka Modric nih, sang pemenang Ballon d'Or 2018 ya. Gelandang veteran ini tampil 4 Piala Dunia serta beberapa edisi Euro, sehingga memang kemampuannya sudah tidak lagi diragukan ya teman Pro 2. Dan Modric tak sendiri nih, Dalic juga mempercayakan pemain seperti Mateo Kovacic sebagai kombinasi ciamik ya bersama Modric untuk mengendor pertahanan lawan. Meski demikian memang Kroasia sepertinya nih teman Pro 2, kalau kita lihat memang cenderung nyamannya bermain secara defensif ya, dan dalam situasi seperti itu pun mereka masih mampu melancarkan serangan balik yang cepat dan cukup mematikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Roll.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ya, Tama Prado FM nih, pelatih tim nasional sepak bola Jepang Hajime Moriyasu tidak memasukkan nama Kaoru Mitoma ya ke dalam skuad Samurai Biru nih. Karena masih di-recap cedera jelang FIFA 2026 Piala Dunia ini ya. Dan tentunya absennya Kaoru Mitoma ya, Tama Prado, menjadi satu kehilangan besar ya bagi Jepang. Dan selain Mitoma nih, Moriyasu juga harus kehilangan ya sejumlah pemain penting lain nih akibat cedera seperti Wataru Endo, Ko Itakura dan juga Takehiro Tomiyasu nih. Tapi Jepang nih masih diperkuat dengan sejumlah pemain berpengalaman ya, termasuk legendnya Inter nih, veteran Yuto Nagatomo ya. Pengalaman pemain senior memang dinilai penting nih untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026. Dan Moriyasu tetap optimis skuad yang dimiliki ya ini mampu untuk bersaing ya, dan tidak hanya itu tapi juga bisa merepotkan lawan-lawan mereka di turnamen yang akan datang di Tama Prado. Dan pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad saat ini nih. Jepang menargetkan menjadi negara pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan ya, yang bisa menjuarai Piala Dunia. Dan Jepang datang ke Amerika Serikat dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada Piala Dunia 2022 ya. Saat itu Samurai Biru sukses mengalahkan Jerman dan juga Spanyol di fase grup Tama Prado 2. Dan pada Piala Dunia 2026 ini, Jepang tergabung ya di grup F bersama Belanda, Tunisia dan juga Swedia nih. Persaingan untuk merebut tiket ke babak berikutnya diperkirakan bakal berlangsung ketat nih teman Pro 2.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: sini.
1: Sep. Sep. Sep.

0: Set.
1: Iya, Bang.
0: Indominya 3.
1: Indominya habis, Bang, sama telur.
0: Ya udah, kalau gitu 3 aja. Sep.
1: Iya, Bang.
0: Indominya 1, Sep.
1: Oke, Bang.
0: Enggak usah pakai piring, diaurin aja.
1: Hah?
0: Sep, teh manis ya.
1: Ya, siap.
0: Di ember. Ember tinju.
2: Pasti ludahin.
0: Ludah semuanya.

Kita Mamrado FM nih, Brazil bergerak cepat yang memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti agar tak dibajak oleh negara lain nih. Dan Ancelotti pun menyetujui tawaran baru dari Federasi Sepak Bola Brazil ini nih. Dan Carlo Ancelotti dipastikan bakal tetap melatih Brazil hingga Piala Dunia 2030, teman Mamrado. Dan pengumuman perpanjang kontrak ini disampaikan oleh CBF melalui video resmi mereka pada Kamis 14 Mei 2026 nih. Dan pengumuman ini, teman Mamrado, dilakukan oleh Carlo Ancelotti sebelum dia merilis skuad akhir Brazil untuk Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan pelatih asal Italia itu menginginkan lebih banyak kemenangan bersama Brazil, dan dia menegaskan target itu membutuhkan waktu serta kerja keras seluruh tim.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Oke, Tamam Pro 2 FM, satu informasi olahraga Tamam Pro 2. Jepang nih menjadi negara pertama yang lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah menjuarai grup kualifikasi zona Asia ya. Dan Piala Dunia 2026 ini menjadi yang keikutsertaan Jepang yang ke-8 kali secara beruntun nih. Dan babak 16 besar ya mencapai pencapaian terjauh selama ini bagi Jepang di ajang Piala Dunia nih. Dan prestasi terakhir itu terjadi pada Piala Dunia 2022 Qatar ya, di mana mereka terhenti di 16 besar usai takluk dari Kroasia lewat drama adu penalti nih. Dan menariknya nih Tamam Pro 2, di edisi 2022 ini Jepang berhasil mencuri perhatian ya, karena berhasil menaklukkan Spanyol dan juga Jerman di fase grup. Dan performa tersebut pastinya menjadi modal penting ya untuk mereka tampil lebih lagi di Amerika besok yang akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan di bawah kepelatihan Hajime Moriyasu, tim Samurai Biru menjelma nih menjadi momok yang menakutkan nih bagi tim-tim besar lainnya nih. Dan skuad Jepang ini diisi oleh para pemain yang kini banyak dari mereka yang berkiprah di Eropa nih, seperti Kaoru Mitoma, Wataru Endo yang tampil impresif di Liga Inggris Tamam Pro 2 FM. Bahkan Mitoma ini diprediksi bisa menjadi pemain yang akan mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 nih, di mana dia sedang berada di puncak performa nih dengan kombinasi kecepatan, teknik dan juga pengalamannya di level tertinggi. Dan pada grup F Piala Dunia 2026 ini, Jepang tergabung bersama Belanda, Swedia dan juga Tunisia ya. Secara kualitas, peluang mereka untuk lolos dari fase grup terbuka lebar nih jika mampu mengulang performa mereka di 2022 ya. Dan berkaca pada sejarah Tamam Pro 2, tim Samurai Biru ini konsisten ya lolos dari babak fase grup dalam beberapa edisi terakhir nih. Meskipun memang terhenti di 16 besar, hal ini tentu bakal menjadi tantangan tersendiri bagi tim nasional Jepang.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25%

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Boost.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari

0: teman terbaik Pro 2 Jambi. Sore ini jangan cuma rebahan aja ya, karena ada energi positif yang bakal nemenin kamu di sore ceria belajar Sumba.
1: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
0: Oke, tahun Pro 2 sore ceria belajar Sumba siaran spesial banget disiarkan serentak di Pro 2 Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu sampai dengan Sungai Liat, dan juga yang pastinya live YouTube di RRI Jambi Net. Kamu juga bisa nonton langsung tahun Pro 2 untuk di live YouTube RRI Jambi Net di sore hari ini. Terus bisa kau dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Yang pastinya sore ceria belajar Sumba siap menemani sore kamu, jadi semangat, inspiratif, dan pastinya penuh vibes anak muda prestasi. Dan kita bakal ngobrol seru bareng teman tamu yang kece banget dari Satuan Brimob Polda Jambi, yang ternyata gak cuma keren dalam tugas, tapi juga berprestasi di bidang olahraga. Ada Bribda Rifki Fakran Almas, personil Kompi 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Jambi, yang sukses meraih juara 1 alias medali emas ya di kejuaraan pencaksilat Piala Dandempom 2 Jesse Ginjai Championship 2 Jambi 2026. Juga Tampro 2 Jambi ada Bribda Ardiansa, personil Kompi 2 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Jambi, yang ternyata berhasil membawa pulang emas di nomor 4x100 meter umum putra pada kejuaraan atletik Sumatera Open Championship 2026. Dan obrolan seru ini juga Tampro 2 bakal didampingi ada Pak Simin Yon A Pelopor Ibda Agus, yang siap berbagi cerita inspiratif, semangat, dan pastinya teman Pro 2 motivasi buat teman terbaik Pro 2 semuanya. Pokoknya siap-siap dengan Pro 2 ya, dapetin cerita perjuangan mereka, semangat pantang menyerah mereka, sampai tipsnya gimana menjaga konsistensi dari generasi muda berprestasi. Tetap stay tune di sore ceria belajar Sumba, cuma di RRI Pro 2. Oke, langsung aja ya tahun Pro 2. Kita

0: Oke, nah ini teman Pro 2 luar biasa ya. Teman Pro 2 ini agak susah nyuliknya ya. Oke deh. Nah, sebelum kita baca ke Aprola nih, boleh nih deh kita kasih kabar dulu. Gimana kabarnya di sore hari ini kalian bertiga nih? Kabarnya?
1: Halo, kabar kami bertiga.
0: Iya. Yeah.
1: Baik-baik saja dan tetap semangat untuk Radio RRI Pro 2 FM.
0: Oke, tepuk tangan dulu nih. Oke deh, siap gak diseru-seruan bareng RRI Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia, dan Palembang?
1: Oke.
0: Siap?
1: Siap. Seru-seruan.
2: Selalu siap.
0: Oke. Mungkin biasa di lapangan ya, biasa dengan pistol gitu ya. Sekarang mau gak mau ya harus di radio gitu ya. Agak-agak nervous gak sih?
1: Iya.
0: Oke, sebelum ngobrol lebih jauh, boleh dong masing-masing dikasih ya dari Ida Agus dulu nih. Greeting khas buat teman terbaik Pro 2 yang lagi dengarkan di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang. Silakan.
1: Harus tetap semangat dengan anak-anak muda sekarang untuk meraih prestasinya. Kejar terus prestasi, tetap optimis.
0: Oke, nah sekarang lanjut ke Bribda Rifki.
3: Halo Pro 2, izin menyampaikan tetap semangat untuk menjalankan prestasi, tetap sebagai anak muda tetap semangat ya, tidak luyuh-luyuh.
0: Oke, nggak boleh lesu ya.
3: Tidak boleh lesu.
0: Lemes. Oke, lanjut lagi sekarang ke Bribda Ardiansa.
4: Halo, halo teman-teman Pro 2. Kata-kata hari ini yaitu tetap semangat dan fokus. Intinya karir di masa depan itu kamulah yang menentukan.
0: Kamu yang menentukan, tuh kamu luar biasa. Nah, kalau disuruh nih mendeskripsikan diri, pakai 3 kata ala anak muda zaman sekarang, kira-kira apa? Dari Bribda Ardiansa dulu deh, kita rolling. Tiga kata.
4: Disiplin, effect, and reactions.
0: Mantap. Sekarang lanjut lagi Bribda Rifki nih, Rifki.
3: Ya, untuk anak muda di luar sana, 3 kata dari saya.
0: Iya. Yeah.
3: Siap, nekat, berangkat.
0: Woi, mantap. Lanjut, sekarang Ide Agus nih, silakan. Ide Agus 3 kata buat anak-anak muda di zaman sekarang ini.
1: Apa? Tetap bertawakal, tetap sehat, dan harus semangat.
0: Oke, itu tadi udah opening dari mereka ya, Tuan Pro 2. Ada Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, juga Ida Agus, Tuan Pro 2. Nah sekarang kita beralih dulu nih, izin ya, Ida Agus, ke Rifki dulu nih, kita bakal ngobrol nih. Nah, Tuan Pro 2, sebelumnya kita ngucapin selamat juga nih, Tuan Pro 2 buat Bribda Rifki. Sudah meraih medali emas ya, juara 1 di kejuaraan pencaksilat Piala Dandim Pom 2, Seginjai Championship 2 Jambi 2006. Nah gimana rasanya waktu nama Bribda Rifki diumumkan jadi juara 1?
3: Ya mungkin rasanya sangat bangga kepada diri saya sendiri sebagai mewakili diri saya. Yang kedua orang tua saya yang telah berhasil mendidik saya untuk mencapai kesuksesan sampai detik ini. Ada peran penting di dalam kedisiplinan atau keberhasilan, kesuksesan terhadap diri saya. Terus, setelah itu saya merasa latihan saya tidak sia-sia dalam menjalankan tugas itu berbeda dan melaksanakan kegiatan tugas itu berbeda. Saya bisa membagi waktu dan saya tidak sia-sia dalam membagi waktu.
0: Oke, tapi rasanya tuh kan apalagi waktu pas pertandingan kan didukung sama teman-teman dari personil satuan juga ya.
3: Oh iya, siap.
0: Itu bikin itu bikin kalian buat dari Bribda Rifki itu kayak ngerasa semakin semangat lagi enggak sih adanya teman-teman yang akhirnya mendukung, datang langsung buat memberikan semangat support buat kamu?
3: Ya, itu merasa saya sangat ada sensasi dalam berjuang, apalagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, Komandan Kompi 4, Ibtu Doni Erwandi, yang telah memimpin kami dalam melaksanakan supporter. Apalagi ada remajanya juga untuk memimpin kami untuk melaksanakan supporter, yang dimana saya langsung semangat juang yang tetap semangat. Gitu.
0: Oke, berarti yang paling gede itu suaranya dari kalian, berarti ya?
3: Iya, betul. Betul.
0: Oke, nah, Bribda Rifki, dari awal tertarik pencaksilat itu karena apa sih? Terus juga hobi, ikut teman, atau memang sudah jadi passion dari kecil? Boleh ceritain sama teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.
3: Oke, saya sedikit cerita. Saya ikut pencaksilat ini dari kecil.
0: Iya.
3: Ya, di mana peran orang tua saya yang kedua-duanya juga atlet atau mantan atlet pencak silat, yang dimana ayah saya mantan atlet pon SEA Games dan orang tua saya juga mantan atlet pon. Ya dimana di situ saya diajak atau untuk melakukan pencak silat, yang dimana kamu akan mendapatkan prestasi. Ya, saya awal dari kecil itu kalau saya berhasil saya akan mendapatkan misalnya rewardnya seperti HP atau segala macam.
0: Iya. Oh itu, jadi adanya reward itulah yang bikin ibaratnya jadi semakin semangat lagi buat kamu ya.
3: Betul.
0: Dari kecil, dari umur berapa masih ingat nggak?
3: Itu saya dari SD kelas 4.
0: Dari kelas 4?
3: Iya, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, berarti udah bisa silat-silat semua ya. Tapi tidak pintar bersilat lidah.
3: Oh, tidak.
0: Itu kayaknya khusus penyiar doang ya.
3: Iya, betul-betul.
0: Nah, banyak anak muda tuh beda dari Rifki kan, ibaratnya anak muda sekarang tuh gampang insecure ya. Ibaratnya kayak, ah udah deh nyerah gitu ya, cepat nyerah. Nah, dalam perjalanan latihan sampai jadi juara, momen tersulit yang pernah dihadapi kamu apa?
3: Ya, setiap kita ingin sukses itu pasti ada kegagalan dulu. Dalam melakukan untuk menghadapi kegagalan, ya kita jangan menyerah. Anggap aja itu sebuah cobaan. Jangan pantang menyerah. Anggap itu adalah pelajaran, bukan berarti kamu harus berhenti. Kamu pelajari kesalahan kamu dan kamu sukseskan, dan kamu pelajari gimana sih salahnya saya. Kalau misalnya salah saya di sini, kita perbaiki.
0: Oke, jadi ibaratnya berbenah dulu ya.
3: Tapi
0: pernah ngalami seperti itu, momen tersulit buat kamu?
3: Ah, pernah. Waktu Poprov tahun 2023 saya kalah mendapatkan juara 2, yang dimana saya ingin sekali mengikuti PON, tapi tidak berhasil karena saya kalah cuma 1 poin. Cuma 1 poin saya kalah di final.
0: Itu 1 poin tapi kayaknya itu nyesek banget gak ya?
3: Ya itu sampai kepikiran terus, berapa bulan itu kepikiran terus.
0: Ngaruh semua ya
3: bang? Ngaruh. Itu saya hampir pantang menyerah. Mulanya saya pengen menyerah, tidak mau lagi ikuti pencak silat. Tapi saya mempelajari apa kesalahan saya jangan menyerah. Karena disitulah bakat kamu, disitulah keterampilan kamu, dan saya berbenah diri.
0: Oke, ya. Tapi ibaratnya disitu juga yang memberikan support waktu di momen tersulit itu siapa? Ibaratnya membangkitkan lagi, udah kamu gak menyerah. Ibarat kan Brida Vicky sempat, ah udah deh aku gak mau silat lagi gitu.
3: Tentunya kepercayaan dari orang-orang terdekat saya, seperti keluarga saya.
0: Oke.
3: Dan juga teman-teman saya waktu di asrama. Saya dulu pernah di asrama atlet. Bahasanya kamu itu cuman tidak fokus. Kalau kamu fokus, kamu latih kefokusan kamu, pasti kamu bakal juara untuk kedepannya. Kamu mempelajari itu, kamu perbaiki kesalahan kamu.
0: Oke, di situ langsung jadi semangat.
3: Nah, di situ saya langsung jadi semangat. Saya terus latihan, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 1 di tahun 2026, walaupun agak lama.
0: Agak lama.
3: Iya.
0: Lamanya enggak terlalu lama banget lah ya. Sedikit lah ya. Emang berapa lama jedanya? Ada setahun atau lebih?
3: 2023, 3 tahun.
0: 3 tahun lama juga ya?
3: Kemarin pernah mendapatkan juara 1 di Prop tahun 2025 di Desember.
0: Oke, tapi jedanya tersebut ternyata meraih juara juga ya di sana ya. Jadi ada ibaratnya rehat sebentar. Oke, nah kalau tadi momen tersulit yang pernah dihadapi, ada nggak sih buat Brida-Brik itu kayak ritual atau kebiasaan unik sebelum tanding supaya tetap fokus dan pede? Karena kan biar ada sesuatu yang bikin kamu tuh sebelum bertanding nih, ada hal-hal ibaratnya tuh kayak ritual atau kebiasaan yang unik. Boleh dibagi-bagi sama teman-teman. Karena masing-masing biasanya atlet itu pasti ada ritual mereka. Kalau kamu?
3: Kalau saya, sebelum bertanding saya dengerin musik yang asik, DJ ya. Biar apa, kita refresh.
2: Membakar semangat.
3: Iya, betul.
0: Membakar semangat.
3: Biar otak refresh, jangan tinggal kali. Stres itu kita minum. Minum tapi jangan terlalu banyak. Itu karena meredakan saja. Itu saja sih.
0: Oke, berarti dengerin musik itu yang pengaruh ya.
3: Terus doa.
0: Doa. Sebelum mendengarin musik berarti doa dulu kan?
3: Iya, betul.
0: Nggak mungkin setelah musik DJ lo doa. Agak jamping gitu ya. Oke, tapi benar juga musik itu pengaruh banget ya. Tadi mungkin agak tegang gitu ya.
3: Iya,
0: jadi lebih rileks lagi. Itu kebiasaan unik ya. Jadi kalau misalnya Bribda Rifki nih, Ibda Agus kalau lagi tegang, musiknya jadi kenceng gitu.
3: Betul.
0: Iya kan? Oke, lanjut lagi, aku masih bersama dengan Brida Rifki. So, menurut Brida Rifki, apa nilai paling penting dari pencak silat selain soal menang dan kalah?
3: Ya, yang pertama disiplin yang tinggi ya.
0: Iya.
3: Yang nomor satu itu disiplin. Kalau kita latihan disiplin, ya di situ kita bakal meraih kesuksesan. Karena inti dari kesuksesan itu adalah disiplin, yang kedua itu semangat, jangan pantang menyerah, terus itu jangan dengar kata orang lain bahwasannya kamu banyak kurangnya. Kamu tahu sendiri kekurangan kamu apa, kamu bisa mempelajari kekurangan kamu. Gitu. Okay.
0: Pernah emang Bribda Friki mendapatkan kata-kata ibaratnya orang yang anggap, ah udah apaan sih, pernah gitu ibaratnya kayak menganggap kecil atau anggap sepele gitu? Pernah?
3: Enggak pernah.
0: Okay.
3: Karena apa ya?
0: Masa Brimob udah pakai gini? Udah tegar gini Brimob, udah tegar ada sepele.
3: Enggak.
0: Enggak.
3: Karena kita jangan terkabur.
0: Oke. Okay. Yeah. Good, keren. Nah ini dia. Jadi kata ibaratnya kata orang kalau Brimob itu kan sangar ya. Sekarang ternyata Brimob itu humanis, senyumnya cie. Okay, lanjut. So, kalau tadi itu nilai paling penting nih, kan tadi dapetin dari Pancasila itu adalah menang dan kalah, itu berarti biasa aja berkang ya?
3: Iya, biasa aja.
0: Karena, ibaratnya itu walaupun karena apa?
3: Iya, karena memang setiap pertandingan itu cuma ada dua pilihan, menang atau kalah.
0: Iya.
3: Tapi kamu harus siap untuk mengikuti antara menang atau kalah.
0: Okay.
3: Disitulah disiplin kita selama latihan, apakah kamu berhasil atau tidak, itu sesuai dengan latihan kamu. Disiplin kamu, doa kamu, dan usaha kamu.
0: Iya, amin. Jadi di situ ya menang atau kalah ya.
3: Iya.
0: Biar teman-teman juga harus tahu. Ya karena emang dua itu pilihan ya.
3: Iya.
0: Kayak hidup dan mati, bener gak sih?
3: Iya.
0: Oke, terus kalau boleh flashback nih. Bribda Rifki, siapa sosok yang paling berjasa mendukung perjalanan sampai bisa dapat emas ini?
3: Iya, sosok yang paling penting itu keluarga saya. Ibu saya dan orang tua saya. Saya ini waktu bertanding itu kaki saya masih cedera.
0: Oh, masih cedera?
3: Iya, ankle saya masih cedera.
0: Oke. Okay.
3: Terus orang tua saya tahu saya, ah nggak apa-apa itu cuma cedera sedikit aja. Tanding saya apa? Pasti abang ini bisa mendapat juara. Abang kan bisa ada kaki kanan. Jadi orang tua itu percaya kepada saya gitu.
0: Iya nggak tahu. Enak banget ngomong gitu ya.
3: Iya karena. Kedua orang tua saya itu petarung sejati memang.
0: Oh, atlet juga?
3: Atlet juga.
0: Oh, pantesan. Yeah. Makanya abang gak boleh cemen. Baru itu kalau cemen, bener. Yeah. Apa kaki kiri yang bermasalah, kanan ada.
3: Iya, yeah, betul.
0: Jadi doang ya. Oke. Tapi di situ jadi kayak ibarat tuh jadi gak apa ya, menyek-menyek gitu ya?
3: Iya, karena itu.
0: Iya. Yeah.
3: Apa kekurangan kamu, disitulah kamu penuhi.
0: Oke.
3: Okay. Kita masih ada tangan dan masih ada kaki kanan. Walaupun kita masih ada kekurangan satu, kita gimana cara untuk melengkapi kekurangan kita gitu.
0: Oke, berarti benar-benar luar biasa ya. Padahal cedera kira itu is fine-fine doang gitu ya.
3: Iya, kita aja relax gitu ya, namanya musik kita asikin aja gitu.
0: Tapi enggak berasa waktu itu sakitnya?
3: Agak berasa sedikit.
0: Enggak, berasanya setelah menang, setelah selesai atau di saat ini?
3: Oh enggak, setelah menang itu saya langsung pincang itu kaki.
4: Langsung sakit.
0: Waktu bertanding enggak sakit, tapi bagus kakinya ya. Kayaknya pengertian banget ya.
3: Jadi dia bersahabat waktu bertanding.
0: Oke, okay. Nah lanjut nih Bri dan Ki, aku lanjut lagi nih. Kalau flashback yang tadi udah ya, orang tua berarti ya keluarga ya.
3: Iya.
0: Untuk sebagai anggota Brimob sekaligus atlet, gimana cara kamu nih untuk membagi waktu antara tugas dan latihan? Karena jujur ya, apalagi sekarang ini kita kan gak bisa ya jadi sorotan masyarakat ya.
3: Betul.
0: Semuanya aparat, mau ASN gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kita ya memang harus memberikan yang terbaik. By the way, gimana cara kamu untuk membagi waktu tugas dan latihan? Ini dia, bagaimana? Ceritakan. Okay.
3: Saya sedikit cerita pengalaman saya untuk membagi waktu antara dinas dan kegiatan Pencaksila di luar dinas.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, kegiatan dinas, kita tetap laksanakan kegiatan dengan maksimal juga ke dalam kedinasan.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, kita kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore ya.
4: Sore.
3: Oke, setelah itu ada waktu untuk 1 jam untuk istirahat karena latihan kita itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Terus saya pergi ke Padepokan Pencaksila untuk melaksanakan latihan. Saya latihannya sore.
0: Sore berarti ya, setelah jam 3?
3: Ya, setelah kerja saya istirahat sebentar.
0: Iya.
3: Langsung saya melakukan kegiatan olahraga Pencaksila. Sudah saya selesai latihan, saya pun tetap apel malam sebagai remaja ya, remaja Brimob, saya tetap apel malam. Di sore hari saya melakukan kegiatan teknik, ya melakukan teknik karena di Brimob kita juga lari dari pagi, lari siang, lari malam pun juga. Jadi saya membatatkan diri atau membagi waktu.
0: Iya.
3: Kalau dinas ini pasti kebanyakan itu fisik ya, lari, iya, lari siang, lari malam. Terus sorenya saya melakukan teknik mandiri atau sesama rekan saya di dalam pencak silat. Gitu.
0: Okay. Baru istirahat.
3: Baru istirahat. Jadi istirahatnya istirahat full.
0: Benar-benar paginya udah apel lagi,
3: iya,
0: kerja lagi.
3: Iya,
0: itu setiap hari, every day. Atau misalnya kalau latihan ini hari Minggu spesial buat buat kamu untuk santai atau gimana?
3: Iya, betul. Jadi saya latihan dari hari Senin sampai hari Sabtu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi hari Minggu kita fresh, gak ada lagi kegiatan untuk full benar-benar istirahat.
0: Iya, namanya pilihan ya.
3: Iya,
0: hidup itu pilihan ya, enggak?
3: Betul.
0: Bener ya?
3: Betul sekali.
0: Oke, lanjut. Nah, tadi udah mengulas bagaimana untuk membagi waktunya. So, boleh nih buat Bribda Ricky kasih buat teman-teman terbaik Produa yang lagi berjuang mengejar mimpi atau pesan semangat dari Bribda Ricky buat teman-teman Produa, karena kan ibaratnya bukan cuma kamu ya, banyak anak-anak muda lainnya, para atlet yang lainnya juga, atau mungkin mereka di bidang lain juga, memberikan semangat buat mengejar mimpi buat anak-anak muda Indonesia. Silakan Bribda Ricky.
3: Oke. Untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kamu ingin menggapai sesuatu, kamu terjun di sana, jangan setengah-setengah. Kalau kamu terjun di dalam kegiatan hal yang positif, kamu terjun sampai ke akar-akarnya. Setelah itu, kamu mempelajari kekurangan kamu dan kamu tetap semangat, jangan pantang menyerah. Itu.
0: Oke. Tepuk tangan dulu buat yang berjaya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih Tom Prodo. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bribda Ricky, Bribda Ardiasa dan Ibda Agus. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Tom Prodo yang lagi dengarkan melalui Prodo Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia dan Palembang. Hai, tetap semangat buat kalian semuanya. Dan selamat sore juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Selamat sore Indonesia, tetap stay tune bersama Prodo, sore ceria, belajar Sumba, hanya di RRI Prodo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, sekarang kita lanjut lagi di Sore Ceria, teman terbaik kamu, dan pastinya disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Sore Ceria Belajar Sumba bersama dengan Bribda Rifki Ardiansa, Bribda Ardiansa, dan juga Ibda Agus. Kalau tadi udah kita ngobrol seru sama dengan Bribda Rifki, nah sekarang kita lanjut lagi nih teman Pro 2, anak muda yang satu ini, kalau soal athletics kayaknya dia pakarnya teman Pro 2, bukan kayaknya, karena dia udah meraih juara emas. Bayangin 4x100 meter, lumayan kan, fantastik banget. Siapa yang bisa? Mungkin kalau lari dari kenyataan bisa ya, tapi yang kali ini benar-benar real banget. Oke, kita ngobrol, ada Bribda Ardiansa. Bribda Ardiansa,
3: halo teman-teman Pro 2.
2: Oke, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oke. Nah, tapi sebelumnya Bribda Ardiansa, kita juga ngucapin dari keluarga besar RRI Pro 2 Jambi, yeah, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang, selamat buat medali emas ya, nomor 4x100 meter umum putra di Athletic Sumatera Open Championship 2006. So gimana sih vibes kemenangan waktu finish di garis akhir itu?
3: Cukup luar biasa. Deg-degan juga waktu tandingnya. Dan rasanya tuh kayak latihan kita yang udah lama berbulan-bulan, kayak terbayar lunas gitu kan. Saat melihat rekan setim kita itu sampai di garis finish, wah alhamdulillah, langsung kayak teriak gitu.
2: Jadi kayak
3: sangat bahagia dan bangga, terbayar lunas semua atas kerja keras kita selama latihan.
2: Oke, okay. Nah Bribda Ardiansa ini dari sejak kapan suka dengan namanya olahraga atletis ini? Kan ibaratnya olahraga ini kan banyak ya, bagi cowok-cowok sekolahnya kayak sepak bola lah atau gimana. By the way, ini milihnya ke atletis?
3: Kebetulan hampir seluruh cabur bisa ya. Cuman dulunya dari atlet renang, basket, voli, dan terakhir menjadi atletik.
2: Atletik, kenapa? Ya. Beralih, karena kan ibaratnya semuanya dari renang, hampir semua cabang olahraga udah digelutin. Nah kenapa akhirnya jatuhnya atau ibaratnya cintanya ke atletik ini? Why?
3: Lebih ke ini, apa? Dukungan dari dosen dulu, ada juga sebagai pelatih atau dosen, orang tua juga gitu. Dia merekomendasikan ke atletik karena potensi daya ledak otot di kaki.
2: Lihat dari otot ya.
3: Karena kebetulan kalau atlet voli itu rata-rata kan otot pahanya itu eksplosifnya sangat tinggi. Jadi
2: bener,
3: dilarikan atau direkomendasikan ke atlet atletik gitu.
2: Oke. Okay. Nah, ngomong teman Pro 2, Bribda Ardiansa ini ternyata dia lulusan dari sarjana olahraga.
3: Iya. Sarjana olahraga.
2: Iya kan?
3: Benar.
2: Bukannya lari ke dosen atau misal guru olahraga, ini larinya ke Bribda, pas banget ya.
3: Kebetulan sarjana olahraga itu fakultas ilmu keolahragaan itu banyak. Jadi kebetulan ngambil di prodi yang kepelatihan olahraga, memang mendalami ilmu keolahragaan gitu.
2: Oke, berarti kalau misal di Brimob juga, di batalion pelopor juga, kamu sebagai pelatihnya juga?
3: Bisa juga.
2: Bisa. Melatih Ibda Agus? Mulai-mulai, kapan lagi lo komandan? Sesekali, ya gak sih? Bener kan? Sesekali, bapak, ayo beri berce. Ini kayak mau bahas dendam deh. Oke, jadi pelatih, tapi tetap berguna gak sih sarjana kamu di pelatihan, sebagai pelatih untuk di, kan SOR ya? Nah itu bermanfaat gak? Juga ibaratnya, termasuk ibaratnya di dalam tugas kamu juga. Karena kan Brimob ini kan mau gak mau tuh latihan tetap ya. Nah kan jaga badan, fisiknya, mental gitu.
3: Yang pastinya sangat berguna kalau di satuan Brimob. Karena ilmu keolahragaan itu banyak aspek yang dipelajari.
2: Oh banyak ya?
3: Banyak, banyak sekali. Ada dari ilmu kesehatannya, ilmu penanganan cedera, dan juga tentang olahraga yang pastinya ya kan.
2: Oke, jadi dapat semuanya.
3: Dapat semua.
2: Apalagi pas demo paling depan kan Brimob ya. Sedih banget. Mau gak mau ya. Oke. Nah sprint itu kan identik ya. Sprint itu identik kecepatan dan juga fokus tinggi. Menurut dari Bribda Ardiansa, apa kunci utama supaya bisa tampil maksimal di lintasan? Nih bagi-bagi nih, karena aku juga suka. Tapi kalau aku lebih jalan cepat, karena kalau lari aku takutnya jadi lari kenyataan. Enggak ding. Tapi aku lebih suka sprintnya jalan cepat.
3: Iya. Rata-rata sih kalau di pertandingan sprint lari cepat, untuk mungkin teman-teman Pro 2 nih yang mau coba ya kan.
2: Iya, mau nih, mau nih. Banyak yang mau aku coba. Sekarang udah coba.
3: Apalagi anak-anak gen sekarang pengen lari-lari kenceng atau balap liar kan, balap malam gitu kan.
2: Janganlah balap liar. Balap liar. Nanti bola-balap aku
3: balap lari yang
2: malam.
3: Balap malam.
2: Oh, balap malam.
3: Iya, lari yang sering diadakan dengan ini.
2: Iya.
3: Itu kuncinya yang pertama kan setelah yang kata Bang Ripki tadi pastinya disiplin latihan.
2: Iya.
3: Ada juga ada satu yang tidak ketinggalan.
2: Apa?
3: Fokus dan ketenangan.
2: Oh, butuh ketenangan juga.
3: Kebanyakan kalau orang lari itu dia enggak tenang, tegang. Nah, kalau di ilmu keolahragaan, ini kita bahas tentang kerjaan olahraga lagi. Itu kalau ketenangan itu faktor utama juga. Jadi kalau kita kaku, tegang, nanti otot-ototnya pun juga ikut tegang.
2: Oh.
3: Jadi dia tidak ada ledakannya itu.
2: Tegang
3: dalam artian ini dia terlalu kaku. Kalau dalam
2: tapi lari, kita kalau lari itu kan ibarat nggak boleh bungkuk.
3: Ya relax. Makanya itu tadi ketenangan.
2: Ketenangan ya. Kuncinya itu ketenangan, sama untuk dari mendapatkan sprint itu kecepatan fokus tingginya.
3: Fokus dan ketenangan.
2: Fokus sama ketenangan. Oke. Pantasan kalau misalnya jogging itu katanya bisa untuk menghilangi depresi.
3: Sangat menghilangi depresi.
2: Iya kan.
3: Karena merasa.
2: Makanya aku pilih jogging.
3: Iya.
2: Biar nggak depresi. Oke. Jadi itu aja caranya gimana ya dari kunci utamanya tenang
3: dan fokus.
2: Fokus itu aja. Berarti relax ya.
3: Relax lah.
2: Oke. Nah, banyak orang tuh kepengen sukses instan, ya enggak sih?
3: Iya,
2: Bidara Diansa.
3: Iya,
2: padahal atlet itu kan prosesnya tuh ibaratnya tuh kayak panjang banget. Nah, latihan paling berat yang pernah dijalani itu apa? Monggo, kita pengen pengalaman dari kamu.
3: Iya, kalau menurut saya sih ya.
2: Iya.
3: Latihan yang paling berat itu seperti Bang Ripki bilang tadi itu ada di fase cedera. Fase cedera itu sangat menyakitkan. Kalau kita tidak latihan, kita akan kehilangan momen. Kalau kita latihan dipaksa, itu akan memperparah cedera. Jadi ada beberapa metode latihan yang sedikit membosankan, yaitu dengan latihan kayak plyometrik, latihan ketahanan perut. Itu sangat membosankan karena memang harus kayak mengambil energinya sangat banyak karena dia lebih fokusnya tuh kayak ke ini diri sendiri kayak ketenangan karena latihan-latihan yang kayak plyometrik atau latihan-latihan itu membosankan karena untuk fokusnya kan ini kaki.
2: Iya, benar.
3: Kalau kita cedera itu rata-rata orang nggak bisa memaksa latihan yang sangat intens jadi dia mengambil bagian-bagian yang kecil untuk kekuatan kakinya.
2: Oke. Kalau dari Ardiansa sendiri pernah ngalami cedera yang mana? Apa ibaratnya? Karena kan lari ini kan luar biasa speednya ya. Fokusnya masih tinggi. Nah,
3: kalau untuk bicara cedera udah banyak. Ada apa cedera engkel, cedera bahu dan cedera lutut itu sudah semua. Cedera pinggul, cedera pinggang udah semua. Tapi karena kita paham dengan recovery dan penanganan cedera, alhamdulillah masih bisa kalau lanjut.
2: Oke. Nah, tadi sedikit flashback di, kalau ternyata kan cabur udah semua hampir cabur udah dijalani sama Bribda Ardiansa ya. Mulai fokus di atletik ini di tahun berapa?
3: Di tahun 2022. Ya, baru juga sih enggak terlalu lama.
2: Tapi langsung dapat emas
3: langsung
2: ya.
3: Langsung emas juga terakhir prapon juga.
2: Prapon juga.
3: Iya.
2: Berarti persiapan nanti untuk ke mana ya? Papua. Katanya kabar sih 2028 ya, Papua atau ke daerah mana? Benar enggak sih?
3: Enggak, ini tujuan terfokusnya nanti di September tuh Indonesian Open.
2: Indonesia Open. Ya. Berarti sebentar lagi.
3: Ya, sebentar lagi nanti.
2: Di Desember.
3: Di September.
2: September. Berarti udah mulai fokus untuk latihan.
3: Ya. Latihan menuju event tersebut.
2: Oke. Nah, lanjut. Pernah enggak sih kamu kayak merasa capek secara mental atau fisik? Dan biasanya dari Bribda Ardiansa tuh kalau misalnya lagi capek, terus juga kayak mental atau fisik ibarat kayak orang bozi ya, jenuh ya. By the way, gimana cara kamu untuk bangkit lagi? Karena kan balik-baliknya kita kan gak mungkin terpuruk terus kan, iya kan?
3: Ya, ini masih ada kaitannya dengan Gen Z ya.
2: Iya, biar semangat lah.
3: Kalau jenuh dan merasa capek, biasanya lebih ke main musik, nyanyi, atau sedikit main game.
2: Oke. Okay.
3: Ya.
2: Di antara tuh main musik, game?
3: Ya.
2: Nyanyi.
3: Nyanyi.
2: Ya. Lebih di antara bertiga tuh yang mana nih?
3: Lebih ke karaokean sih di rumah.
2: Oh, di rumah.
3: Ya, di rumah
2: udah
3: sendiri ya.
2: Iya, enggak apa-apa kalau selama karaoke-nya is real, fine-fine memang yang positif, why not? Enggak masalah, tenang
3: hilangin
2: aja.
3: Stres aja
2: ya. Iya. Oh, daripada enggak mungkin beli mau stres, enggak mungkin ya. Enggak mungkin.
3: Enggak
2: mungkin. Oke, berarti dia ya, lebih ke fokus ke karaoke nyanyi ya. Yeah. Menuangkan unek-unek juga ya. Kayak capek mental, fisik juga ya. Karena kan kita merasa capek juga ya kan. Mager gitu ya. Oke, selain latihan fisik, apa sih pola makan dan istirahat yang sangat berpengaruh buat perform atlet? Bagi-bagi nih buat kita semuanya.
3: Kalau selain makan dan
2: bolanya,
3: lebih ke program latihan dan recovery sih.
2: Istirahat. Seperti apa aja?
3: Kalau latihan itu kita memiliki yang namanya program. Program latihan itu nggak sembarang. Jadi harus sesuai dengan tupoksi yang kita laksanakan. Kan kita nih sebagai anggota Brimob nih. Itu membagi waktu itu berarti harus kayak ada kedinasan dan ada juga latihan di luar kedinasan. Nah, pastinya kan makanan yang kita harus makan tuh harus bagus kan. Ya rata-rata itu
2: protein lah, kayak serat gitu ya.
3: Ya kebetulan didukung dengan vitamin kan. Vitamin mungkin ada dari berbagai merek lah yang bisa bikin menunjang percepatan recovery dan memperbesar cepat masa otot gitu.
2: Oke, berarti vitamin, makan-makanan yang bergizi itu punya pengaruh yang
3: pengaruh
2: sangat luar biasa
3: sangat,
2: ya.
3: Sangat pengaruh.
2: Oke, lanjut nih, Brib Dardiasa, seandainya nih kalau bukan jadi atlet atau ini kan seandainya ya, bukan benar-benar loh. Masa tuh kalau misalnya bukan jadi atlet atau anggota Brimob, kira-kira Brib Dardiasa tuh pengen jadi
3: kebetulan sebelum bergabung di instansi kepolisian itu juga jadi dulunya guru.
2: Guru
3: SD.
2: Oh, guru SD.
3: Guru olahraga juga tapi.
2: Oke. Jadi kalau seandainya nih, ini kita berandai, seandainya kalau enggak jadi atlet sama Brimob jadi berarti jadi
3: guru.
2: Oke. Pak guru. Oh, kalau kita masuk SD lagi deh.
3: Jadi guru olahraga.
2: Guru olahraga enggak apa-apa. Kan ada pas sehatnya juga. Ya enggak sih? Nah, menurut Brib Dardiansa, olahraga itu penting enggak sih buat anak muda sekarang yang lebih sering scrolling gadget? Nah, silakan nih.
3: Olahraga itu seperti kakak tadi bilang kan, ngilangi depresi. Nah, kalau untuk Gen Z nih rata-rata kebanyakan nih scroll-scroll TikTok tuh overthinking setiap malam ya kan, kepikiran. Nah, olahraga itu membantu kita menghilangkan depresi tadi. Jadi kalau anak-anak ini nanti depresi, ya bawa aja olahraga, berlari atau renang, kegiatan-kegiatan yang mungkin itu bisa menghilangkan depresi.
2: Oke, jadi itu dia ibaratnya olahraga.
3: Olahraga.
2: Ya, olahraga udah teman pro dua malas. Tapi kebanyakan anak muda tuh, aku rencananya pengen olahraga
3: ngomong doang.
2: Tapi nggak terlaksana sampai sekarang.
3: Nih, wacana
2: doang.
3: Wacana.
2: Ibaratnya dia ngasih proposal. Pelaksananya kapan, guys? Kapan gitu ya? Banyak ngomong doang loh. Iya. Nggak boleh ya teman pro dua tuh dengar olahraga. Langsung sih yang ngomong ini Brib Dardiansa loh sama Brib Dardiki. Belum lagi nanti Brib Agus ngomong gimana kalian. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir buat kamu nih, Brib Dardiansa, apa satu buat generasi muda ya supaya lebih aktif, sehat dan juga produktif?
3: Untuk generasi-generasi Gen Z atau teman-teman Pro 2 nih, kita boleh scroll TikTok atau main-main. Saya termasuk juga hobi main game ya, tapi tetap bisa membagi waktu.
2: Untung aku gak bisa main game.
3: Rata-rata kan
2: anak bisa siaran.
3: Gen Z kan rata-rata hobi main game, scrolling ya
2: gadget,
3: biasa kan. Nah, untuk tetap berolahraga, karena apa? Kita itu, tubuh kita itu kita yang ngatur. Nah, kalau kita jarang berolahraga, ini kita, tubuh kita itu kurang prima. Gampang sakit, ya kan? Juga loyo. Nah, kalau kita berolahraga kan kita jadi sehat, bugar, dan juga plusnya nanti kan bisa sehat.
2: Tuh, dengar. Nggak encok, nggak gelinu ya.
3: Iya.
2: Lihat tuh Ibda Agus, sampai sekarang nggak encok-encok dia. Oke deh, kita mempro dua, kita masih lanjut lagi bersama dengan Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, dan juga Ibda Agus. Kita bakal lanjut lagi. Nanti kita bakal ngobrol fight inspiratif lagi lanjut bersama mereka. Tapi dengarkan dulu yang satu ini bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Stay tuned. Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.

0: mulai ceria, belajar Sumba, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Rifki, Bribda Rifki ya, Bribda Ardiansa. By the way, sekarang tetap ngobrol sama mereka berdua dulu, teman Pro 2. Karena kita bakal keluarkan nanti kujunya, kujunya terakhir, teman Pro 2 ya, namanya pendamping, Ci. Oke deh, dan selamat sore teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Sore Ceria Belajar Sumba, Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Terima kasih buat teman Pro 2 yang lagi dengarkan di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. So, sekarang ke fun ya. Bribda Rifki, Bribda Ardiansa, kalian dengar. Ini gak serius ya.
1: Fun, you know.
2: I know.
0: Okay. Nah, kalau lagi gak latihan atau dinas, biasanya, ini jawab cepatnya ya. Biasanya suka ngapain buat healing?
1: Dari siapa nih?
0: Dua, terendah. Ayo, 1, 2, 3.
3: Jalan-jalan.
1: Main biliar.
0: Oh, main biliar. Yeah. Kamu jago main biliar?
1: Jago.
0: Oh, saya jago.
1: Iya.
0: Eh, juara?
1: Enggak sih. Oh, kira. Tapi untuk healing aja gitu.
0: Oh, healing. Iya, betul. Jalan-jalan. Biasa jalan-jalan kemana? Touring?
3: Bukan, jalan-jalan hanya keliling-keliling kota
0: gitu. Oh, keliling kota.
3: Nanti kalau ada mampir beli makan.
0: Oh, ih, benar. Setuju.
3: Healing banget itu.
0: Iya, benar. Oke, jalan berarti kalau Bribda Rifki main biliar, ya, kalau Bribda Ardiansa jalan-jalan sama makan. Oh, tos dulu, kita sama. Berarti kita adalah bestie. Nah, lanjut. Siapa nih? Ini aku sekarang lanjut. Yang jawab pertama nanti adalah Bribda Rifki.
1: Oke.
0: Ya, baru ke Bribda Ardiansa. Siapa nih yang paling disiplin, paling humoris, dan paling sering telat kalau lagi kumpul di antara kalian berdua?
1: Ya, paling telat.
0: Jujur aja, gak usah takut nih, gak ada pake
1: lighting-lighting.
0: Gak pake senior-senioran ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Izin ya, Ibda Agus ya. Oh, sekarang jadi saya jadi komandannya.
1: Ya. Kadang kami gantian telatnya gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Kadang saya telat, kadang dia yang telat juga.
3: Berarti gantian.
1: Gantian gitu.
0: Berarti sama aja kalian.
1: Iya, sama aja.
0: Berarti gak ada nih.
1: Gak ada.
0: Yang paling disiplin?
1: Sama aja.
3: Sama aja.
0: Sama. Paling humoris? Jujur.
1: Iya, Ardiansa.
0: Oh, Ardiansa. Kamu jangan macam-macam, Rifki. Yang paling sering telat berarti kalian berdua.
3: Sama saja.
1: Sama aja sih.
0: Sama aja.
1: Iya.
0: Gimana nih, Dagus? Masa beringat terlambat? Ih, kalau gitu potong dong remonnya.
1: Jangan dong.
0: Sama kita nih kalau terlambat 1 menit aja potong, curhat.
1: Iya.
0: Kemudian direksi kan denger nih. Ya udah kalau gitu besok yang operasional enggak dipotong banyak-banyak, cukup 5.000. Alhamdulillah. Amin. Oke, lanjut. Berarti sama-sama aja dua ya.
1: Yeah.
0: Nah, pernah gak kalian tuh ngalami kegagalan sebelum akhir jadi juara? Dan apa pelajaran paling berharga dari kegagalan tersebut? Ardiansa dulu jawab.
3: Banyak, kalau gagalnya banyak.
0: Gagal yang mana? Cinta? Jujur loh.
3: Gagal cinta ada juga. Gagal di
1: berat.
3: Olahraga.
1: Berat. Itu berat sekali itu.
3: Gagal di olahraga juga ada. Karena sering, kalau kita sih olahraga itu pastinya maunya naik podium 1 ya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Banyak juga udah pengalaman event-event yang selalu peringkat 2. Itu lebih sakit peringkat 2 itu.
0: Paling sakit ya?
3: Sakit peringkat 2. Mungkin Mbak Ripki juga ngerasain peringkat 2 itu lebih sakit daripada peringkat 3 malah.
1: Iya, itu karena selangkah lagi itu.
0: Iya. Bisa gak sih? Gitu, ya.
3: Bisa jadi.
0: Oke. Pelajaran yang paling berharga dari kegagalan itu tersebut apa? Dari Ardiansa dulu masih kamu.
3: Oh, masih.
0: Kan tadi kan udah ngalami kegagalan cinta.
3: Kegagalan itu yang pasti jadi bikin kita tuh kayak berpikir kesalahan apa yang sudah aku buat atau aku kurang latihan. Kebanyakan orang kalau sudah gagal nih, nggak mau lagi, nggak mau mengoreksi kesalahannya. Jadi dia bakal stuck atau stagnan di situ saja. Jadi tapi kalau dia bisa mengkoreksi
0: ini
3: kesalahan,
0: ini kamu sendiri loh ngalaminnya.
3: Iya, kalau dia bisa mengkoreksi kesalahannya, pasti dia bisa menikmati hasilnya.
0: Oke, sekarang aku ke Bribda Rifki. Kamu paling sering batuk. Besok bilang sama komandan ya, beli obat batuk ya. Pernah nggak ngalami kegagalan sebelum akhir jadi juara? Jujur loh, nggak pakai bohong loh. Di Prodo kalau udah masuk di Prodo nggak pegawai kaleng-kaleng.
1: Okay,
0: nah pelajaran tadi pernah ngalami kegagalan, ceritain. Terus apa pelajaran yang paling berharga dari kegagalan tersebut? Silakan Bribda Rifki.
1: Ya itu saya dari pengalaman saya. Iya.
0: Gak usah malu sama Ibda Agus, tenang aja. Ibda Agus juga pernah ngalami kegagalan.
1: Dari yang pertama saya melaksanakan kegiatan event yang pertama kali saya coba itu di tahun 2014.
0: Okay.
1: Tahun 2014 saya gagal. Saya gagal dalam event Pop Wheel ya.
0: Okay.
1: Dari situ saya pelajari. Kekurangan saya, memang saya jarang latihan.
0: Oh.
1: Dan itu juga awal mula saya bertanding. Itu pun itu juga karena disuruh, karena orang tua saya ya.
0: Yang disuruh?
1: Iya.
3: Masih paksaan mungkin.
1: Ya. Karena apa? Orang tua saya itu pengen anak ini seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan juga saya dulu nakal dulu.
0: Iya, biasalah.
1: Iya, nakal-nakal ya palingan ya.
0: Pernah maling sendal jepit?
1: Enggak pernah. Nah, kan dalam artian itu ya saya jarang sekolah waktu SD gitu.
0: Oh, gitu. Situ,
1: saya apa dipaksakan sama orang tua saya untuk mengikuti event. Memang saya gagal, tapi kok jadi enak gitu loh apa mengikuti kegiatan. Datanya besok lagi saya latihan terus dan terus saya ikut lagi event dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara.
0: Oke, berarti paksaan itu mama sama bapak sering aja dipaksa Rifki, enggak apa-apa, terus aja. Kakinya terkilir, gas gitu ya. Oke, jadi pengalaman itu ibarat pelajaran karena gagal tadi ya enggak latihan ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana orang mau lulus nilai A belajar juga kagak ada gitu deh. Oke, nah menurut kalian berdua nih, Prida Rifki, Prida Ardiansa, arti anak muda keren zaman sekarang ini seperti apa? Ardiansa dulu deh.
3: Anak muda sekarang itu pola pikirnya lebih maju ke depan.
0: Yakin?
3: Iya, karena mereka gak mau hal-hal yang sangat ribet. Nah, pastinya dia pengen cari yang ke depan harus bisa gitu. Lebih kayak hal-hal yang instan. Itu soal satu-satu Gen Z yang boleh diapresiasi.
0: Oke,
3: Dia lebih bisa nyari jalan yang cepat. Ketimbang jalan yang lambat. Itu hebatnya anak Gen Z sekarang.
0: Yang ibaratnya tapi gak boleh menyerah ya.
3: Enggak menyerah juga tapi.
0: Oke, kalau dari Bribda Rifki, menurut kamu arti anak muda keren zaman sekarang itu seperti apa?
1: Ya kebanyakan Gen Z ini sering nongki ya. Zaman sekarang sering nongki.
0: Nongki kamu itu, sih iri.
1: Oh enggak iri.
0: Karena kamu main biliar.
3: Karena latihan. Enggak ada nongki.
0: Oh ya, udah lanjut.
1: Kita boleh nongki atau kegiatan yang di luar.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau kita punya tujuan, kita kejar tujuan. Misalnya nongki atau main biliar itu anggap aja itu healing nantinya. Tapi kita tetap kejar tujuan kita untuk kedepannya. Karena hidup ini terus maju ke depan.
0: Iya. Aku lagi serius banget loh dia berbicara Rifki. Kayak aku ketemu sama Ustaz hari ini. Iya, tapi bener loh ya. Yeah. Nongki ya bener lah. Nongki perlu boleh lah. Kongko kata orang ya. Cuma yang positif lah. Jangan nongki nggak taunya sibuk bergaya, nggak tahu besok akhir bulan makannya mie instan ya, gak sih.
1: Kebanyakan.

0: hal yang positif atau yang negatif, kita tetap fokus. Misalnya, ah per ini enggak itu, kita buktikan dengan cara hal yang positif, yang hal positif yang bisa mengharumkan nama instansi, bahwa polisi ini enggak semuanya seperti oknum-oknum tertentu. Terus kita memotivasi diri untuk kedepannya, bahwasannya kita bisa membuktikan bahwa bisa mengharumkan nama instansi dan nama Jambi untuk kedepannya.
1: Gitu. Kalau dari bidang Rifki tadi kan ibarat menjaga nama baik, gimana kamu cap untuk melakukannya, terutama buat bidang Rifki dulu?
0: Ya, punya bakat ya. Yeah. Yang pertama punya bakat. Apa sih bakat kita? Apa sih hobi kita dalam olahraga? Mm-hmm. Ya, seperti saya, olahraga saya pencak silat.
1: Yeah.
0: Kita fokus ke depannya. Ya, gimana kita cara membuktikannya? Kita bagi waktu, yang pertama dinas.
1: Mm-hmm.
0: Kegiatan pencak silat olahraga, kita pencak silat olahraga.
1: Okay.
0: Yang dimana itu bisa juga bisa mengharumkan nama instansi dan juga nama Provinsi Jambi.
1: Oke, sekarang ke Bribda Ardiansa nih. Di tengah banyaknya pengaruh negatif medsos, cara kamu tetap fokus ke tujuan dan prestasi?
2: Kalau saya sih, menurut saya sih lebih memilih ya. Kita tuh sering lihat di sosmed itu banyak, ya biasa lah kan. Namanya kita di kesatuan atau instansi Polri itu banyak ada yang mencibir atau itu biasa. Nah, kita hanya tetap lakukan tugas kita. Kita Polri itu harus humanis. Di luar sana mungkin teman-teman yang dengar nih, mungkin ada salah satu teman-teman Ardi juga ya kan. Mungkin dia sudah tahu tentang Ardi, bahwasanya kalau di luar sana Ardi selalu merangkul mereka-mereka, apalagi kalau mereka ingin ngasih motivasi itu bisa, "Bang, gimana sih caranya Bang biar kayak Abang?" "Oh, caranya gini loh, gini aja." Tahu humanis kita kepada masyarakat.
1: Oke, ya. Tapi mereka berarti sering bertanya juga ya.
2: Sering
1: "Bang,
2: bertanya
1: gimana
2: karena
1: jadi Brimo gitu ya?"
2: "Bang, Brimo itu gimana? Kuat-kuat ya, Brimo itu kuat karena kita itu sering berlatih. Jadi kamu jangan malas latihan gitu."
1: Yeah. Oh.
2: Jadi tetap memotivasi anak-anak sekarang ya.
1: Ya mak dari mana Brimo gak kuat. Member paling depan lagi ya. Oke, apa motivasi terbesar yang selalu bikin semangat untuk terus berkembang? Ardiansa, mau gak silakan. Ya, motivasi terbesar yang bikin semangat dan terus berkembang.
2: Ya pastinya keluarga tadi kan. Keluarga, abis itu kegagalan yang pernah. Itu pasti memang bikin jadi motivasi terbaik kita.
1: Siapa yang bikin kamu gagal?
2: Gagal dalam artian ini dari kegiatan lomba. Kalau gagal dalam percintaan itu lain lagi. Kalau gagal ini dalam artian olahraga kayak event.
1: Oke.
2: Okay. Itu memang sakit kalau kita kalah. Karena latihan kita itu sama dengan latihan musuh kita.
1: Yeah.
2: Tapi kenapa kita bisa kalah? Berarti kita ada salah satu yang salah. Entah itu di metode latihannya atau kedisiplinannya. Gitu kan? Jadi mungkin kalau kita gagal itu memang sedih. Tapi bagaimana kita harus bangkit dari kegagalan? Itu dia tadi.
1: Oke. Okay. Monggo silakan, Bribda Rifki, motivis terbesar yang selalu bikin semangat terus berkembang.
0: Terus apa? Berkembang ya.
1: Kamu gak deket dikit ke mic?
0: Oke, okay,
1: nah, biar dia kelihatan gantengnya. Kamu jangan cuma bisa silat-silat aja, itu juga bisa silat, tapi silat lidah.
0: Saya hobi ya, olahraga. Yeah. Saya juga hobi lari. Dan saya juga punya
1: bidang. Saya juga, saya olahraga lagi.
0: Saya terus berkembang. Dalam artian itu saya tetap disiplin dalam latihan. Dimana sensasi latihan itu ada bagi saya. Apalagi saya saat menendang pencing, sensasi saya lepas. Apalagi saat saya depresi, olahraga, saya tendang pencing itu sekuat tenaga, lepas depresi saya.
1: Wih, itu dia.
0: Ya.
1: Tendangan ngeri ya. Aduh, aku agak jauh dikit lah. Udah tinggi, dia udah cekar. Oke, thank you Bribda Rifki dan Bribda Ardiansa. Yeah. Sekarang aku ke kuncinya. Ini dia. Untuk Ibda Agus, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Agak dekat dikit ke mic-nya. Mic-nya boleh tarik aja ke arah sini. Nah, yeah. Ganteng, keren.
3: Halo.
1: Oke, okay. Nah tadi udah dengerin celotehan anak buahnya, tim-timnya.
3: Yeah.
1: Senior izin, silakan nanti di sampai di satuan boleh, silakan. Silakan. Yeah. Sebagai pendamping nih,
3: yeah.
1: Ibda Agus dan pembina, bagaimana sih melihat potensi anak-anak muda di lingkungan Brimob saat ini?
3: Ya, yeah, di lingkungan Brimob yang banyak bertalenta untuk anak muda-muda sekarang ini, bertalenta di bidang olahraga banyak sekali. Dan kami dari kesatuan itu selalu memberikan kesempatan untuk berlatih terus dan memberikan kelonggaran, memberikan waktu luangnya untuk berlatih secara konsisten. Dan untuk anggota sendiri, yang waktu yang diberikan langsung dimanfaatkanlah yang

0: maksimal mungkin, karena untuk meraih kemenangan harus tetap semangat berlatih. Terus kerja yang keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, seperti itu.
1: Oke. Nah, Ibda Agus, apa sih yang paling ditekankan kepada personel muda? Iya. Biar tetap disiplin tapi jaga prestasi. Tapi ibaratnya Bu, selain disiplin dia juga tetap berprestasi. Apa yang ditekankan kepada personel muda nih?
0: Ya tetap semangat aja lah. Cepat semangat untuk meraih mimpi. Terus berjuang semaksimal mungkin. Tetap menjaga kesehatannya dalam berkarir maupun berdinas untuk kelanjutan masa depannya.
1: Oke, lanjut lagi nih, menurut Ibda Agus, kenapa penting bagi generasi muda untuk aktif di olahraga dan kegiatan positif?
0: Untuk anak muda sekarang itu, karena anak muda sekarang ini banyak yang bermunculan di gadget-gadget ini yang kurang bermanfaatnya. Kalau anak muda sekarang harus tahu memilih mana tempatnya untuk berkarir, mana tempatnya untuk bermain. Sedangkan untuk berkarir itu harus ada kegiatan yang fokus dan harus tetap fokus ke depan apa yang ditalentakan anak tersebut. Misalnya dia sering senang berolahraga, apa senang yang lainnya. Tapi kalau tetap fokus, anak muda sekarang itu pasti dapat diraih.
1: Oke, ada pesan khusus dari Ibda Agus untuk teman terbaik Pro 2 supaya tidak takut bermimpi besar? Silakan.
0: Selalu optimis untuk meraih mimpi yang besar.
1: Oke, nah yang terakhir nih dari semuanya, tapi dari izin dari Ibda Agus dulu ya, senior dulu. Ya, kalian harus ngerti loh berdua. Ini udah kunci terakhir. Nanti diselesai di sini, satuan kalian diselesaikan. Ya. Masih diajak makan-makan. Ya, ya. Oke, nah terakhir boleh dong gak masing-masing kasih closing statement atau quotes penyemangat untuk teman terbaik Pro 2 di manapun berada, termasuk Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Dari Ibda Agus, silakan.
0: Latihan yang keras, semangat, pantang menyerah, pasti tidak mengkhianati hasil.
1: Oke, tepuk tangan lebih bagus. Yeay. Tuh, udah didampingi loh kalian. Apa aja kalau pergi kemana-mana nggak didampingi. Ridha Rifki, monggo silakan.
2: Ya, cuma satu ya.
1: Apa?
2: Dalam di lubuk hati saya, yang saya tanamkan, yaitu proses tidak pernah mengkhianati hasil.
1: Oke, tepuk tangan buat Ridha Rifki. Sekarang lu lidar biasa, yang paling humoris. Kamu harus belajar.
3: Oke. Sesuai pengalaman, dan Bang Ripki juga pernah berkata tadi, terpaksa, terbiasa, dan jadi bisa.
1: Amin. Teman-teman, itu dia. Oke, teman Pro 2, gak berasa banget teman terbaik Pro 2 kebersamaan kita di Sore Ceria Belajar Sumba. Sore ini kita sudah sampai di penghujung acara ya, tapi semoga energi positif, cerita perjuangan, dan semangat luar biasa dari bintang tamu kita sore hari ini jadi terus menemani langkah kita dan langkah kalian semuanya. Terima kasih banyak untuk kehadiran luar biasa dari Bribda Rifki Fakran Almas.
2: Halo.
1: Sang peraih medali emas kejuaraan pencaksilat Piala Dadan Pom 2 Seginjai Championship Jambi 2026. Juga Bribda Ardiasa, juara 1 nomor 4 kali 100 meter umum putra di Atletik Sumatera Open Championship 2026. Serta ada Ibda Agus. Terima kasih yang sudah berbagi motivasi, pengalaman, dan inspirasi keren buat teman terbaik Pro 2 semuanya. Dan hari ini kita belajar teman Pro 2 bahwa prestasi itu gak penting dari rebahan dan scroll semata, tapi dari disiplin, kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus berkembang jadi versi terbaik diri kamu sendiri. Buat teman terbaik Pro 2 yang lagi mengejar mimpi, tetap semangat ya, jangan takut gagal, jangan gampang menyerah, seperti sampaikan Bribda Rifki dan Bribda Ardiasa Ibda Agus, karena setiap proses pasti membawa kita lebih dekat ke tujuan. Terima kasih buat teman terbaik Pro 2 yang sudah setia mendengarkan dari Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, sampai dengan Sungai Liat. Tetap dengari RRI Pro 2, saya Artas Tanggang bersama dengan seluruh tim bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sore Ceria Belajar Sumba berikutnya. Dadah teman terbaik Pro 2, stay tune, stay produktif, dan jadi anak muda yang inspiratif. Selamat sore, terima kasih.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya. Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Oke, selamat sore Tampro 2 Jambi, 9,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Tampro 2 kabar terkini ya, Presiden Prabowo resmikan ribuan koperasi desa penggerak ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1061 koperasi desa merah putih di Jawa Timur. Sabtu hari ini Tampro 2 dan program itu ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan. Peresmian koperasi menjadi agenda utama kunjungan kerja Presiden di seluruh daerah Jawa Timur. Pemerintah juga mendorong koperasi desa menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan untuk mengintegrasikan sektor pertanian, perdagangan, dan pelayanan masyarakat desa. Pemerintah berharap koperasi mampu memperluas akses ekonomi sampai dengan tingkat kelurahan. Teman Pro 2, Presiden Prabowo resmikan ribuan koperasi dan desa penggerak ekonomi nasional. Selamat sore, Tampro Jambi, dan kita lanjut lagi di sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu.

Dengar dengan singlenya Waktu dan Perhatian udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Sekarang kita lanjut lagi Tam Pro 2 untuk informasi terkini dari 10,9 Pro 2 Jambi buat kamu Tam Pro 2. Kabar terkini Tam Pro 2, informasi Chelsea hadapi Manchester City dalam final Piala FA. Nah, Chelsea FC akan menghadapi Manchester City FC pada final Piala FA yang pada 2025/2026. Laga puncak berlangsung di Stadion Wembley London malam ini. Dan Chelsea akan kembali tampil di piala final Piala FA sejak musim 2021 sampai per 2022 lalu. The Blues tercatat telah mengoleksi 8 gelar juara kompetisi tersebut. Manchester City berada tepat di belakang Chelsea dengan 7 trofi Piala FA sepanjang sejarah klub. Skuad asuhan dari Pep Guardiola mencetak 4 final beruntun kompetisi itu. Dan Pep mengaku bahwa jadwal padat akhir musim membuat kondisi pemain mengalami kelelahan fisik dan juga mental. Disampaikan manajemen kebugaran pemain menjadi tantangan utama menjelang laga final. Oke, Tam Pro 2 Jambi, Chelsea hadapi Manchester City dalam final Piala FA. Untuk informasi ini dari website rri.co.id. Kami informasikan Tam Pro 2 untuk seluruh umat muslim dan muslimat santer Jambi, tempat di formasi 18.6 Syah Barat. Kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Selamat sore Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampaikan rindu.
1: Jeng Rumi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya. Katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
2: Mana-mana? Waduh, masa sih Jeng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
1: Bentar dulu Jeng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
2: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
1: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
2: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
1: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
2: Maksudnya Jeng?
1: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
2: Oh gitu, benar banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
3: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lahir dari rahim Mbak.
1: Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
0: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: The Coffee Falling Again, udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi ya, tahun Pro 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Perkiraan cuaca.
0: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, Kabupaten Serolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai petir kilat, angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Serolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Suhu udara 19 sampai dengan 27 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 85 sampai dengan 98%. Untuk arah angin barat-barat laut kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jamnya. Untuk informasi, perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 16 Mei 2006 pukul 00 sampai dengan 16 Oksya Barat, tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Oke, teman-teman berjambi, itu dia informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 Jambi. Buat kamu udah dengarkan lagu yang termanis dari koleksi Pro 2 Jambi, ada Kaitna dengan Titik Nadir. Baik, teman Pro 2, sebentar lagi di formasi 7 malam 19 Oktober kita akan bergabung bersama untuk di Musilecet Belajar Sumba yang disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Sesaat lagi di formasi 19 atau 7 malam. Dan teman Pro 2, tetap saya cuma sama Pro 2 Jambi. Jangan lupa untuk mendengarkan Pro 2, kamu bisa download aplikasi RRI Digital dari smartphone Android kamu, dan kamu juga bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id. Dapatkan informasi real terupdate dari website rri.co.id. Selamat malam, tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu. So pastinya nanti setelah Karta ada Kak Evan yang bakal temanin di 10,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita akan ketemu lagi bersama saya Artis Tangan besok subuh ya. Pagi-pagi aku bakal temani kalian hanya di Pro 2 Jambi. Thank you, selamat malam. Tetap semangat ya teman Pro 2. Cuaca yang dingin banget karena kan suhunya diperkirakan sampai 27 derajat Celcius. Oke, semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.

Sebaiknya kamu tahu. Duduk terlalu lama, terutama bila membungkuk, bisa mengubah postur tubuhmu jadi lebih bungkuk. Hal ini bisa terjadi karena kompresi pada tulang lebih besar ketika duduk dibandingkan saat kamu berdiri. Akan lebih parah kalau postur duduknya buruk, seperti tidak memakai sandaran punggung, punggung membungkuk atau posisi leher dan kepala lebih condong ke depan. Awalnya, mungkin kamu hanya akan merasakan nyeri punggung. Namun bila hal ini dibiarkan terjadi, kamu bisa mengalami saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus. Saraf kejepit bisa memperburuk kualitas hidup manusia. Mengutip dari Detik Health, penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan lainnya juga bisa terjadi kalau kamu terbiasa duduk terlalu lama. Bila semakin parah, penyakit tersebut bisa mengancam nyawa dan berisiko mati muda. Tapi kamu jangan khawatir, kamu bisa atasi resiko mematikan dari kebiasaan duduk terlalu lama dengan melakukan hal-hal ini. Berdiri dan bergerak, kalau sudah merasa duduk terlalu lama, jangan tunggu sampai punggung atau pantat terasa sakit. Segera berdiri dan lakukan aktivitas lainnya, hindari kebiasaan duduk terlalu lama dan hanya berdiam. Apabila pekerjaan terlalu padat, luangkan waktu beberapa menit untuk stretching di kursi tempatmu duduk. Perbaiki postur duduk. Duduk membungkuk tidak menggunakan sandaran atau posisi miring bisa membuat postur tubuhmu ikut memburuk. Posisi yang baik untuk ketika duduk adalah tegak 90 derajat. Kamu juga bisa menggunakan kursi ergonomis yang dirancang untuk melakukan pekerjaan dengan duduk. Jangan gunakan kursi kayu, plastik, atau yang memiliki sandaran punggung dan leher. Tidur cukup dan banyak olahraga. Ketika kamu mengganti 30 menit waktu duduk dengan tidur nyenyak, kamu bisa istirahat dan menurunkan massa tubuh hampir 1 kilo dengan diiringi makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur. Olahraga ringan, seperti jalan kaki 300-500 langkah per hari, juga bisa mengatasi risiko penyakit. Kamu juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan punggung hingga kaki, seperti olahraga bersepeda, berenang, berlari, atau hanya sekedar naik turun tangga.

0: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Produ FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Music Live Chat Blaja Sumba disiarkan di Produ Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang.

0: Oke, 90,9 FM Pro 2 Jam, itu teman terbaik kamu. Di kesempatan malam hari ini, teman Pro 2 balik lagi ke ruang dengar kamu, tentunya di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan di malam hari ini kita nggak hanya didengarkan di Pro 2 FM Jambi 90,9 FM, tapi juga disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, dan di kesempatan malam hari ini kita udah kedatangan dari halo
1: Jack.
2: Halo.
0: Oke, kok lemes banget belum
1: halo,
0: makan
1: ya?
0: Oke, dari mana nih?
1: Kami Jack and Friend nih, Pak.
0: Oke, okay. Jack and Friend nih, teman Pro 2. Mungkin boleh diperkenalkan satu persatu, siapa, megang apa, main apa gitu. Silakan.
1: Saya Zikri, saya vokal satu nih, Bang.
0: Oh, vokal satu. Vokalnya ada berapa banyak?
1: Vokalnya ada dua orang nih, Bang.
0: Oh, dua orang.
3: Cukup dua aja, Bang.
0: Zikri, vokal satu. Oke, okay, selanjutnya.
3: Selanjutnya saya Irman, vokal dua.
0: Irman, ya, vokal dua. Oke, okay. Selanjutnya ada siapa lagi nih?
4: Halo, saya Jakri, saya di posisi gitar.
0: Kayaknya tadi namanya bukan itu deh.
4: Jack.
0: Oh, Jack. Oke, ada Jack di gitar ya.
3: Jack.
0: Emang Jack itu ada di gitar memang. Bukan di gitar sih, ada di bass.
5: Makanya di gitar.
0: Oke, selanjutnya ada?
6: Ada saya Oki, drummer.
0: Oki, Oki ini gitaris ungu bukan sih?
6: Onci.
3: Onci, Pak.
0: Oke, Oki di
6: drum.
0: Drum. Oke, okay, oke. Okay. Sebelahnya ada siapa nih?
7: Ya, saya Isman.
0: Isman.
7: Di posisi basis.
0: Basis ya. Isman, ada Irman.
3: Iya, yes.
0: Saudara.
7: Nah,
0: oh enggak, karena Irman Isman R dengan S itu juga deket gitu.
3: Benar.
0: Oke. Oke, habis ya. Oke, udah deh.
4: Satu lagi.
0: Oke, satu lagi. Siapa nih?
8: Ade di gitar 2.
0: Oke, Ade di gitar 2. Berarti ada 6 orang nih ya.
1: Iya.
0: Ada Zikri, ada Irman, Jack, Oki, Isman, dan Ade. Nah, ini mereka berdua nih, teman Pro 2 ya, di Jack and Friend. Kalau boleh tahu, kenapa ada nama Jack di depannya? Apakah memang Jack di sini adalah seorang Ahmad Dhani?
1: Nah, mungkin itu bisa langsung dijawab sama...
0: Karena dia pede banget gitu, naruh nama dia di depan gitu loh. Kenapa enggak Zikri and Friend, Irman and Friend?
5: Kesannya agak terlalu egois.
0: Iya. Apakah dia seorang donatur?
1: Iya.
5: Makanya ngatur-ngatur.
0: Iya, makanya bisa ngatur ya kan. Enggak, canda. Oke, boleh cerita kenapa?
4: Karena awal berdirinya Jack and Friend itu dari teman-teman saya semua.
0: Oke.
4: Temannya maksudnya ada teman kerja, ada teman yang kenal baru kenal, ada yang sudah lama gitu.
0: Oke, berarti inisiatif dari awal memang dari kamu.
4: Iya, dari saya.
0: Dan emang kamu waktu itu belum punya band atau gimana?
4: Waktu itu saya sudah punya band, cuman kalau untuk sekarang bandnya lagi paku, jadi
0: oh, gitu.
4: Kita bikin band baru lagi deh.
0: Iya, gitu. Sendirian gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, ini ceritanya dari awal mula kamu ketemu siapa dulu nih yang aku pengen bentuk band. Siapa yang pertama kali yang kamu ajak?
4: Yang pertama kali kita sudah kenal sama Ade.
0: Oh, sama Ade.
4: Iya, yang kedua dari teman kerja. Mm-hmm. Mas Oki.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Dan Irman juga teman Mas Ade.
0: Yeah. Oh,
4: kemudian
0: jadi saling mengajak.
4: Iya. Ketemu Pak Isman.
0: Zikri?
4: Ini ketemunya dari Ade ini.
0: Oh, dari Ade juga.
4: Iya.
0: Ada ini bawa orang nih.
4: Bawa orang ya.
0: Calo pemain nih. Ya. Pemain tapi juga calo.
4: Pemain. Gitu.
0: Ya. Oke, jadi itu awal mulai ceritanya Jack and Friend terbentuk ya. Tahun berapa?
4: Tahun 2025.
0: 2025. Ya. Desember. Oh.
4: Desember.
0: Berarti masih baru ya?
4: Masih baru.
0: Masih baru banget. Oke, Angga coba ke Zikri dulu deh. Nah ini ketika diajaki teman-teman bentuk Jack and Friend ini gimana? Apakah Zikri sebelumnya juga punya band atau gimana?
1: Kalau saya sih sebelumnya belum punya band nih, Bang ya. Karena pernah nampil bareng sama Bang Ade nih di pasar malam sekitar kota Jambi lah. Jadi diajakin nih gabung, yuk mau gak ini ngisi vokal nih. Sama ini ya udah bang sikat gitu kan.
0: Oh, oke, okay. Istilahnya tuh gas ya.
1: Gas gitu.
0: Ya, gas. Ya, oh. Ya. Oh, berarti ada yang ngajak tadi ya karena ini. Ya. Oke, okay. Terus kalau Isman gimana di situ? Hey, Irman.
3: Irman. Itu Isman.
0: Isman apa?
3: Kalau
0: Irman gimana nih?
3: Kalau saya memang dengan Ade itu dulu zaman waktu SMA, kita satu band. Bandnya band SMA waktu itu, saya juga vokal. Nah, kemudian belakangan ini kita juga masih punya ini grup band juga, tapi maksudnya bahwa band ini dari sekedar hobi gitu ya.
0: Iya.
3: Jadi di situ ngumpul semua yang mau nyanyi, yang mau main gitar, yang mau main bass drum segala macam di situ ngumpul. Kadang kita diajak itu untuk kegiatan-kegiatan seperti di kafe tadi, kegiatan yang disebutkan Zikri tadi.
0: Yeah.
3: Nah, salah satunya kita yang ngisi. Nah, kemudian itulah diajak Ade jamming untuk bareng dengan Jack and Friend ini.
0: Oh. Okay.
3: Jadi panjang memang kalau saya sudah dengan Ade itu sudah panjang.
0: Oke, memang kalau dari SMA ya.
3: Dari SMA.
0: SMA-nya SMA mana nih?
3: SMA 11.
0: SMA 11.
3: Bagan Bekti.
0: Oke, Zikri enggak?
1: Enggak satu SMA. Saya yang paling muda di sini, Bang.
0: Oh, paling kecil. Oh, gitu. Sering dibully enggak?
1: Iya, sering dibully. Biasanya itu tukang suruh, Bang.
0: Iya, nah itu biasanya. Zikri. Rokok dong. Atau kalau enggak gorengan.
1: Karena kita yang kecil kan memaklumi, Bang.
0: Oke.
1: Sudah tradisi. Enggak
0: apa-apa kamu ditindas.
1: Enggak apa-apa sih. Itu bukan penindasan sih, Bang.
0: Oke. Nah, kalau Isman ya. Kalau Isman nih gimana ceritanya nih? Bisa maksudnya di sebelumnya sudah punya band enggak sih?
7: Sebelumnya saya tuh enggak ada juga punya band, tapi kebanyakan sering jamming, main di sini. Jadi ya termasuk salah satunya pernah jamming sama Ade, sama si Jack kan. Pernah jamming juga sama orang ini. Kan. Oh, terus kebetulan okay. Orang ini bikin ini, oh ya bang kita bikin ini, bang ada ikut gabung nah, oke lah ada. Ya cocok ya terus sampai hari ini itu. Cocok tak cocok dicocokin way lah.
0: Karena ini cocok itu ada dua hal. Pertama memang ada kesamaan ide, kesamaan apa ya istilahnya punya interest yang sama. Kedua ya masalah cuan gitu loh.
3: Yeah.
0: Kayaknya oh ini sama ini lebih jalan nih gitu. Yeah. Nah kamu yang mana nih yang pertama atau kedua?
7: Kayaknya udah dua aja lah.
0: Diplomatis sekali ya. Kalau kini gimana cerita nih? Apakah punya kesibukan sebelum di Jack and Friend punya band atau gimana?
6: Oh saya udah lama banget vakum. Termasuk baru juga mas di Jambi. Jadi
0: emang kemarin dari mana?
6: Saya di Jakarta, Bandung, nasional lah karena sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan swasta telekomunikasi.
0: Jadi, tapi kan Jakarta Bandung kan lebih maksudnya memang secara akses kan lebih gampang untuk dunia musik gitu loh.
6: Betul mas.
0: Kenapa kamu ke Jambi?
6: Lebih feelnya lebih dapat sama teman-teman di Jambi. Lebih dapat ya dari sisi.
0: Ya benar.
6: Lagunya mas. Itu era 2000-an memang saya banget lah.
0: Oh, oke.
6: Okay. Sekarang itu yang kenalin saya sama teman-teman Zikri, Bang Irman, Isman dan Bang Adit dari Mr. Jackie ini.
0: Oke. Okay. Jadi dari Jack ya.
6: Ya dari Bang Jay karena pernah satu kerjaan di salah satu objek wisata di Jambi. Jadi dari Bang Jay kira dikenalin nih satu-satu siapa-siapa. Terbentuklah dari Jack and Friend hingga akhirnya saya beli alat musik sendiri. Akhirnya saya menetap di Jambi.
0: Wih lumayan loh. Beli satu set drum itu?
6: Iya saya beli.
0: Itu yang bukan yang elektrik atau?
6: Yang elektrik saya.
0: Oh yang elektrik, ya. Oke.
3: Okay. Jadi udah jelas dia donaturnya bang.
6: Oh enggak.
0: Nah, situ ya. Langsung situ ya. Iya, soalnya kalau udah beli drum set gitu kan saya enggak dimainin gitu.
3: Betul.
0: Oke. Nah, kalau Ade nih gimana nih ceritanya nih karena Ade yang paling banyak apa namanya paling banyak bawa temen gitu loh. Berarti kan memang lumayan aktif juga nih di dunia musik nih.
1: Iya.
0: Gimana nih?
9: Kalau di Jack and Friends ini kan mas, sebenarnya ide Jack sama saya, cuman saya sama Jack emang udah ada band sebelumnya, cuman karena waktu sibuk, jadi belum ketemu. Akhirnya kita nih sama-sama punya alat nih, kita mau ngelampiasinya kemana
0: alat,
9: nih?
0: Alat apa dulu nih?
9: alat gitar.
0: Oh, oke.
9: Okay. Alat gitar. Akhirnya Jack bilang, udahlah kita buat. Sebelum Jack and Friends, nama kita tuh Jack Akustik, Mas. Jackustik.
0: Oke.
9: Okay. Jackustik itulah ngajak si Zikri untuk main di Liter Pasar Malam atau macam. Akhirnya awal Januari baru dibentuklah Jack and Friends.
0: Oke.
9: Okay. Kalau saya sama Irman juga udah lama, dari 2006 udah kenal. Kalau si Jack dari 2011. Kalau kayak Zikri, Bang Isman sama Mas Oki ini baru-baru ini. Nah, kalau si Bang Isman emang suka jamming bareng. Tapi Bang Isman istilahnya tuh band yang sosial dia gitu.
0: Wow. Senior ya.
9: Iya. Okay. Kalau saya kan lebih penting silaturahminya.
0: Kalau senior nih biasanya selera musik itu agak beda gitu.
9: Ah, biasanya.
0: Sesuai usia biasanya.
9: Yeah.
0: Temponya mainnya biasa lebih lambat.
9: Yeah.
0: Tapi lebih kelas. Oke, okay. Tapi ini loh, awalnya memang kan kalian berdua nih.
9: Yeah.
0: Tapi kenapa nggak ada nama kamu di situ gitu loh? Kok Jack sendirian namanya?
9: Yeah, benar.
0: Jack and Friend gitu.
6: Karena
0: kenapa nggak?
6: Ini provokator sebenarnya, Mas.
9: Iya. Yeah.
0: Oh.
6: Dia bukan narik-narik mempengaruhi asal muasal saya beli drum itu. Saya dua kali loh, Mas, beli drum.
0: Oke.
6: Okay. Saya dua kali.
9: Cerah.
6: Saya di prank sama dia, Mas. Iya.
0: Oke, luar biasa.
6: Gantinya saya beli yang memang benar-benar berkualitas, dipakai tahan lama. Gitu.
0: Hmm.
6: Iya. Yeah. Teman-teman beli semua
10: supaya lebih profesional.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Jack and Friend ini sendiri fokusnya kemana nih? Apakah kalian sebagai band yang emang kayak misalnya kayak di jalur indie buat lagu dan sebagainya, atau mungkin ya sekedar main reguler gitu? Ayo.
1: Ade. Mungkin Bang Ade bisa jawab.
6: Bang Ade. Ade.
3: Caca Ade.
9: Kalau Jack and Friend kan karena masih baru, Mas. Kalau untuk sekarang kami masih di jalur di musik era 2000-an, Mas. Terakhir tuh di 2016. Bukan berarti musik-musik era sekarang itu enggak enak. Tapi lebih ke selera lah, selera masing-masing. Selera masing-masing. Untungnya si Zikri, walaupun dia boleh dibilang katakan Gen Z atau Gen Alpha, tapi tahu lagu tahun 2000-an. Dan itu bukan cuma Indonesia, tapi luar negeri juga tahu. Itu kalau untuk okay. Kalau untuk langkah kedepannya mungkin boleh dibilang mau berkarya, tapi yang jelas mempelajari dulu karakter vokal dua orang ini, Mas.
0: Berarti belum terpelajari dua.
9: Belum.
6: Masih studi.
9: Di sisi lain waktu SMA Irman pun juga sempat sering buat lagu.
0: Jadi kalau misalnya ini kayak kalian misalnya jamming nih.
9: Iya.
0: Kalian biasanya bawain lagu apa nih? Lagu band apa nih paling sering? Yang paling sering kalian bawain setiap latihan jamming.
9: Padi, Tip X, Ungu, sama Drive.
0: Okay, agak multi genre juga ya.
9: Iya.
0: Soalnya ada nyempil Tip X-nya gitu.
9: Iya. Karena sekanya ditutup pakai gitar, Mas.
0: Iya. Oke. Jadi kalau balik lagi ke Irman dan Zikri ini, dengan bersama mereka ini, kira-kira maksudnya sesuai nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang ada yang beda genre gitu loh, menyesuaikan diri atau memang kalian merasa memang cocok mungkin Zikri dulu?
1: Kalau saya sih
0: kayaknya ngikut aja lah,
1: ngikut kalanya, aja sih karena saya yang
0: main kan?
1: Benar teman. Memang benar teman. Sepertinya memang begitu tuh. Faktanya di lapangan itu kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi genre yang dibawain mereka sih abang-abang ini asik semua, Bang.
0: Masih masuk ya?
1: Masuk semua.
0: Masih masuk. Kalau Irman gimana?
3: Memang paling penting itu dalam grup yang saya perhatikan itu bahwa kita tuh nyaman dengan pilihan kita. Artinya kita sudah fix kompak gitu ya. Mau bawain lagu ini kita coba gitu kan. Tapi ada juga beberapa grup itu yang monoton dengan genre tertentu. Nah, kalau di Jack and Friend ini semuanya masuk gitu.
0: Oke, berarti.
3: Jadi pernah juga saya sih minta juga ke mereka ini kita cobain kayak dangdut.
0: Gitu. Oke, kalian berani coba itu ya?
3: Iya, jadi memang ke depan itu kami ngelirik-lirik yang sekarang ini kan apa yang update lah ya.
0: Oke, bahkan juga kalau dibilang di Jambi untuk main regular dan sebagainya, ya genre-genre itu mulai masuk gitu loh. Maksudnya banyak teman-teman juga main di genre itu gitu loh.
3: Kayak koplo.
0: Ya betul. Seperti itu. Tapi maksud gini, kesulitan nggak sih dengan genre itu gitu loh? Karena kan pasti dari beatnya beda dan tentunya juga vokal pun Angga nggak tahu ya. Tapi menurut Angga sih kayaknya beda juga. Betul. Ada kesulitan nggak sih kalian ngulik lagu-lagu di genre seperti dangdut, koplo gitu?
6: Enggak sih mas, lebih fun aja sih mas, karena secara nggak langsung feel kita seperti yang saya sebutkan tadi udah ketemu nih. Baik dari di saat saya main drum, bass nimbangin karena otaknya drum itu ada panduannya lebih ke bass gitu.
0: Betul.
6: Lebih ke situ. Kalau rhythm ke melodi kan.
0: Iya, memang biasanya bass temenan sama drum memang.
6: Betul.
1: Coba lu tanya.
3: Kebetulan kita punya Bang Is nih, senior kita kan.
0: Iya. Yeah.
6: Iya, jadi umur paling umur.
0: Tapi memang gitu loh. Apa ya? Bass itu temenannya sama drum. Dia ya, pasti lirik-lirikan tuh. Ya, ya, kalau misalnya ada yang meleset dikit atau apa ya, tuh biasanya gitu. Kayak gitu. Kalau gitar kan memang udah mereka main berdua aja lah biasanya kan gitu.
1: Kalau kata orang tuh harus kawin, Mas.
0: Iya.
6: Ya sinkron
0: gitu. Bass sinkron, dengan ya. Dengan drum. Nah, kalau misalnya Isman nih mungkin dengan Oki gimana nih? Kira-kira selama ini emang enggak kalian berdua gitu, maksudnya itu secara permainan gitu masuk apa enggak, atau mungkin agak Isman merasa kayaknya wah ini ada yang kurang nih, kurang nih ya, walaupun Oki okay, ya, udah punya gitar udah punya drum kayaknya enggak gimana
7: ya, karena kalau kami main itu kan kebanyakan lagunya kan banyak dadakan ya, kayak namanya jamming kan lagi mau lagu ini ya kadang-kadang ya kadang keinget enggak pukulannya, kadang-kadang tepat, kadang enggak ya, kadang kita ulang lagi ya itu sampai mendekati sempurna lah kayak gitu. Okay. dengan aslinya gitu.
0: Tapi gini, kadang-kadang tuh kan ada tipe pemain itu yang dia denger lagu langsung dapet, kadang-kadang tanpa dia kenal lagu cuma nginget apa istilahnya tuh alur chordnya aja dia udah dapet gitu. Yeah. Tapi ada juga tipikal pemain yang dia harus monitor dulu nih. Aku belum monitor nih gini-gini. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak kayak mungkin ya nggak tahu dari kalian berenam ini mungkin kalau vokal nggak terlalu inilah ya paling cuma ngapal lirik atau apalah gitu. Tapi kan kalau untuk pemain yang instrumennya pasti ada nih yang kayak gitu loh kan. Wah, aku belum monitor nih gini-gini. Nah, ada nggak kalian pernah ngalamin kayak gitu kayak yang akhirnya stuck lagu itu nggak jadi dibawa deh gitu?
7: Ada satu lagu paling satu dua lagu paling kayak gitu kan terlalu. Tapi kalau lagunya sudah di-list kayak gitu kan kita mau jamming
3: iya biasanya kan di-list
0: sudah di-list. Oh, udah di-list dulu ya. Enggak bener-bener dadakan tiba-tiba di studio. Aku ini nih,
3: tapi kadang ada lah ya sekali-kali ya.
0: Oke. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 Jambi dan tentunya di Music Live Chat Belajar Sumba.

0: ya apa namanya vokalnya kebagi gitu loh. Memang yeah, memang karakter suaranya tuh beda banget nih. Yeah. Tapi ya balik lagi kita nyapa dulu teman-teman Pro 2 ya yang ada di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Oke, Jack and Friends.
1: Yo.
0: Ini menarik banget nih. Karakter kalian tuh memang beda gitu loh. Maksudnya tuh ada tone suara yang pokoknya masing-masing punya karakter sendiri gitu loh. Dan ini memang awalnya kalian konsepnya memang dua vokalis.
2: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah. Emang dua vokal dari awal dua vokalis
2: dari
0: ya.
2: Dari awal.
0: Apa karena udah ngajak dua orang yaudah deh sekalian deh tahu-tahu iya beda ya gitu.
3: Mungkin gini, Bang. Karena reguleran biasanya kan dua vokal gitu kan, jadi daripada nyari-nyari orang lagi gitu kan.
0: Oh gitu. Gitu. Biasa main reguler di mana nih?
3: Pernah ini sih di wahana di salah satu kota Jambi ini.
0: Oh.
3: Wahana wisata gitu.
0: Wahana wisata ya. Oke. Tapi memang kalau main reguler kan lumayan waktunya panjang ya. Yeah. Maksudnya ya harus
3: bagi-bagi
0: karena harus menghemat energi karena vokalis tuh biasanya yang paling walaupun kerjanya kayaknya ringan ya. Yeah. Karena saya dulu sempat menyepelekan seorang vokalis gitu. Oh. Maksudnya ngapain tinggal nyanyi doang gitu kan. Ternyata memang lumayan ini ya, maksudnya nyanyi sampai 4-5 lagu lumayan
3: menguras energi
0: gitu loh. Ya saingan lah sama drummer gitu loh. Beda. Apa namanya kalau gitar kan ya paling jarinya aja tuh lagu-lagu keempat keenam tuh udah mulai perih-perih ya. Apalagi bass tuh yang senarnya lebih tebel ya. Tapi secara apa ya energi memang vokal memang lebih lumayan capek gitu loh.
1: Betul.
0: Karena ya tadi balik lagi ke pernapasan lagunya, apalagi kalau misal tingkat kesulitan lagu
1: tinggi atau rendah.
0: Dan kalian kalau misal main reguler, apakah memang ganti-ganti? Maksudnya ganti-gantian yang ini bawa, misalnya Irman bawa lagu ini lagu satu, misalnya lagu yang pertama nanti lagu kedua gantian Zikri atau memang setiap lagu kalian bagi-bagi?
1: Jadi memang ada di mana kami gantian nih, lagu pertama siapa yang duluan nyanyi, kemudian lagu kedua siapa, kemudian lagu ketiga kita ngisi, misalkan Zikri nyanyi saya suara dua, seperti itu. Jadi kita bareng, kita gantian di liriknya, seperti yang tadi kan.
0: Gitu. Kalau kalian sendiri nih sebagai vokalis ada ini nggak sih kayak misalnya mau main reguler nih atau nampil nih kayak dijaga nggak sih atau ya udah cuek aja gitu untuk suara gitu?
1: Oh, kalau saya secara pribadi ya itu. Memang kalau proses untuk di panggung ini kita kan nggak pernah tahu.
0: Yeah.
1: Kadang lagi fit ataupun lagi nggak fit ya lagi mood juga kadang itu mempengaruhi gitu loh. Makanya untuk beberapa minuman atau makanan memang saya tidak.
0: Oke, kalau misal mau
1: konsumsinya gitu untuk pada saat.
0: Iya, pas mau manggung. Perform, apa yang biasa kamu gitu, hindari?
1: Iya.
0: Irman biasanya ngindarin apa nih kalau mau manggung?
1: Pertama ya kalau gorengan ya, kalau sebelum manggung, tapi kalau udahnya bebas sih.
0: Iya, karena udah kan.
1: Iya, karena udah. Karena itu sulit ditahan sekali ya loh.
0: Iya, apalagi misalnya punya provokator di belakang.
1: kadang nih. Iya, nah itu temennya ini yang nggak ngerti.
4: Biasanya Jackie yang provokator. Yeah.
0: Gorengan nih, es tebu nih.
4: Gorengan, es cekek ya kan.
0: Aduh, ya es cekek.
4: Iya, es cekek nih. Vokal saya yang pertama kemarin nyanyinya begitu tuh. Gara minum es cekek, jamming yang harusnya 2 jam jadi 1 jam.
0: Gak
4: puas.
0: Oke. Kalau Zikri gimana? Juga?
3: Kalau saya sih mungkin nasi padang lah dihindarin dulu. Minyak bang ya. Juga minuman yang manis-manis lah itu.
0: Kalau nasi padang memang sebenarnya kalau menurut Angga ya, mau main siapapun pemainnya kalau sebelum main kayaknya memang dia harus hindarin deh. Karena bawaan itu kenyang,
1: ngantuk,
0: perut penuh itu mau duduk nggak enak, terus juga posisi juga pasti ngantuk. Kayak harus dihindari dari nasi padangnya.
3: Itu salah satu.
0: Tapi oke lah. Itu bagi Zikri ya. Nah, kalau buat teman-teman yang lain ya, oke. Karena kan kalau kalau pemain instrumental kan sebenarnya memang nggak terlalu banyak tantangan. Tapi ada nggak kalian misalnya hindarin sebelum manggung gitu? Mungkin Oki dulu.
2: Kalau saya sendiri sebelum manggung lebih ke ini mas ya, hindarin yang kerja berat-berat karena tipikal drummer ini drum khususnya. Seluruh tubuh kan main.
0: Betul.
2: Kaki kiri, kaki kanan.
0: Makanya kamu kurus kan?
2: Iya. Kelas sepakat lagi.
4: Saya tidak validasi membela diri, tapi memang itu sudah jadi kenyataan.
0: Karena kebakar kalorinya kebakar semua.
2: Betul, sangat terbakar apalagi kalau jamming studio AC-nya enggak memadai.
0: Betul. Karena Angga jarang sekali menemukan player drum itu yang badannya berisi gitu.
2: Betul. Mayoritas seperti itu. Nah, jadi saya nggak membela diri, memang betul adanya.
0: Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya entah itu jamming, entah itu main reguler, kamu paling sanggup bawa berapa lagu?
2: Pernah jamming paling lama itu pernah main sampai 3 jam.
0: 3 jam.
2: Tapi dari tempo lagu yang genrenya masih.
0: Tapi kan kalau jamming kan ada istirahat nggak sih?
2: Ada minimal sebat lah. Okay. Kopi.
0: Sebat. Tapi misalnya nonstop nih berapa lagu? Misalnya nyambung-nyambung terus berapa lagu?
2: Paling kuat saya itu 18 lagu. Pernah. Tapi ya enggak ngebeat ya, lebih-lebih.
0: Iya, tetap aja gitu 18 lagu.
2: Betul, tapi tipikal mainnya yang beatnya
0: yeah, yang main yang
2: kayak slow, snap ya, sambung gitu yang lebih full power ini agak dikurangin aja. Jadi minimalisir.
0: Tapi kan kalau misalnya kan ini kan main sekarang pakai drum elektrik ya?
2: Iya, betul.
0: Kalau drum elektrik secara pukulan kan nggak ngaruh. Mau betul. Kencang, mau pelan, ya segitu-gitu aja.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Karena velocity-nya beda dengan yang drum non-elektrik.
2: Iya, kan. Yang akustik beda.
0: Memang kan
2: beda.
0: Bisa lebih hemat energi sebenarnya.
2: Lebih hemat energi, tapi tetap aja lebih enak main akustik sebenarnya.
0: Oke. Okay. Secara pribadi kamu lebih suka
2: akustik.
0: Feel-nya lebih dapat ya?
2: Iya, feel-nya lebih dapat, power-nya ada, skill kita tuh kelihatan
0: iya, berasa gitu loh.
2: Tapi kalau elektrik kita kebantu sama sound.
0: Betul.
2: Kebantu sama sound, soundnya bagus.
0: Lebih simpel.
2: Iya, lebih simpel ya. Jadi power kita itu berasa kayak biasa aja nih. Tapi kalau kita main akustik, begitu main elektrik sedikit kaku karena perbedaan dari size tadi mas.
0: Betul.
2: Dari sisi tom, snare, floor, hi-hat itu semua beda lah. Cuman karena udah dari kecil saya udah main drum jadi udah bisa lah, paling feel-nya hilang sedikit gitu aja.
0: Oh, berarti kamu memang dari awal memang drum ya?
2: Memang dari awal saya kenal drum itu dari kelas 2 SD sebenarnya, Mas.
0: Buset.
2: Ya. Serius? Jadi saya enggak jajan satu minggu itu bela-belain cuma buat main ke studio aja sama teman-teman saya bertiga. Lagu pertama yang saya bawain itu lagunya.
0: Nah, teman-teman. Kalian SD kelas 2 SD ngapain?
1: Main ekal.
0: Bayangan dia kena SD udah main drum loh.
2: Iya, saya bolos, saya udah kenal bolos mas. SD udah kenal
4: jadi
2: bolos.
4: Jadi ketahuan anak orang kaya yang mana kan?
0: Oh, iya. Gitu ya.
1: Pantas disebut donatur kan?
0: Iya.
2: Gak begitu.
0: Aduh, ajaib memang.
4: Saya SD kelas 2 belum ada studio di Jambi. Enggak,
2: karena secara nggak langsung saya di Bandung kan banyak studio tuh mas ya. Memang alatnya nggak secanggih sekarang.
0: Betul. Jadi, karena memang di Bandung dunia musik tuh lebih
2: berkembang
0: gitu.
2: Pusatnya musik tuh di situ.
0: Kamu di mana di Bandung?
2: Saya di Dago mas.
0: Udah deh.
2: Gak paham ya mas.
0: Enggak. Namanya doang.
2: Ada pengalaman pribadi yang tersimpan.
4: Jalan mana?
2: Gitu. Iya.
0: Lumayan kalau malam mingguan ke situ.
2: Nah,
0: maksudnya rame orangnya.
1: Rame. Ya,
2: rame. Udah paham saya sampai endingnya udah paham. Rame.
0: Apalagi di lapangan apa ya? Lapangan
2: Gazibu.
0: Itu yang namanya?
2: Iya. Kalau lupa sih. Banyak, kalau taman udah banyak banget mas sekarang.
0: Yang ini biasa jogging pagi itu.
2: Oh, buat trekking ya?
0: Iya.
2: Iya banyak sih.
0: Lumayan rame kan?
2: Rame banget.
0: Mulus-mulus.
2: Waduh, kayak enggak tahu
0: mobil ya, maksudnya mobil dia waktu.
1: Bening ya, bening kacanya.
0: Aduh, oke, kalau Jack nih, biasanya kalau misalnya mau nampil ada persiapan enggak sih?
5: Monitoran aja di rumah.
0: Monitor ya.
5: Iya.
0: Kamu biasanya paling sering lagu apa yang mainin buat ya buat pemanasan gitu loh?
5: Ya kalau untuk man
0: buat sendiri aja maksudnya enggak dengan teman-teman.
5: Ya kita monitoran kalau untuk gitaris paling senam jari.
0: Senam jari.
3: Iya,
0: yeah.
3: Senam jari.
0: Itu kalau di tongkrongan senam jari itu agak berbeda loh kalau.
4: Iya. Senam jari gimana itu?
0: Cuma berhubung kita ini di musik, oke, okay. Senam jari ya.
4: Kalau
0: di
4: dalam musik gimana jari, Mas?
0: Oke. Okay. Lagu apa yang biasanya biasa dipakai buat ini buat ngelemasin jari biasanya? Atau enggak ada kamu enggak ada lagu khusus buat main gitu?
5: Gak ada sih kalau untuk
0: bebas ya?
5: Iya bebas lah.
0: Pokoknya yang intinya ya buat biar manasin otot aja lah gitu.
5: Iya. Okay. Paling enak mainnya kan.
0: Kalau Isman gimana nih? Ada persiapan gak sih kalau misal mau manggung gitu?
6: Ya kalau saya palingan ya lagu-lagu yang di list yang mau dibawa gitu kan ya diulang-ulang lagi kan biar biar lebih nanti pas main pas tepat waktu mainnya ya enggak salah-salah gitu kan diulang-ulang lagi gitu. Misalnya bisa sampai 2-3 kali diulang lagi lagu yang mau dibawa gitu. Berarti mainnya sempurna gitu kan.
0: Oke, biar ini ya. Sempurna. Tapi ini enggak sih punya kayak pertanyaan kerja tadi ada lagu khusus enggak yang memang kayaknya kalau misalnya ini pemanasan apa gitu.
6: Ya palingan gimana ini kalau pemanasan paling banyak ya. Ya kayak gitulah ya saya lebih kurang ya.
5: Senang jari juga
6: ya.
0: Senang jari juga.
6: Nanti pas mainnya kayak jari-jari enggak kaku gitu kan.
4: Iya.
6: Kayak tonik mungkin ya. Kalau selain dari monitori lagu-lagu ulang-ulang lagu yang mau dibawa gitu, ya. Kalau masih jari biar lebih enak nanti pas main. Okay,
0: biar lebih nyaman aja
6: lebih nyaman ya.
0: Oke, okay. Cukup ya kayaknya. Cukup. Sudah
3: selesai. Beda masih senior. Iya,
1: baru ini senior yang kena bully terus.
0: Baru kita enggak janjian nih. Enggak janjian gitu ya.
5: Tikitaka.
0: Oke, kalau Ade nih gimana nih? Ada kebiasaan enggak yang maksudnya ritual sebelum latihan gitu?
6: Kalau saya
0: sebelum latihan, sebelum reguler atau jamming.
7: Kalau saya lebih kurang sama kayak Jack. Monitoran aja sih mas. Itu ya banyak dengar musik, entah itu musik rock, musik pop, pokoknya sebelum monitoran tuh dengerin musik aja gitu.
0: Oke. Okay.
7: Di jalan pakai headset. Dan sebenarnya juga Jack and Friends ini awalnya saya drum mas.
0: Drum.
7: Awal mulanya.
0: Kok bisa? Maksudnya dari drum menjadi gitar gitu? Biasanya umumnya tuh drum. Gitar ke bass gitu.
4: Yeah.
0: Ini dari gitar ke drum kok bisa gitu.
7: Ya itu tadi kan udah pas SMA sama Irman saya pun ngedrum.
0: Yeah. Oh, dari awal di drum.
7: Iya. Yeah. Yeah. Akhirnya begitu buat Jack and Friend, si Jack ini ketemu sama pemain gitar lah yang emang jago di atas Jack itu. Cuman kelemahan Jack, dia malah kayak melempem.
0: Oke. Okay.
7: Kalau disandingin yang jauh lebih jago.
3: Minder.
7: Begitu saya yang gitar duanya keluar semua.
0: Keluar semua.
7: Jadi Jack tuh sampai bilang udahlah NTBD yang gitar duanya gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini ya apa namanya karena Ade di posisi gitar, jadi ada pembanding dia jadi lebih berani.
1: Pinter dia.
0: Aduh.
1: Harus lebih hebat ya.
0: Iya, Pak pantas namanya Jack and Friend.
1: Iya. Dia sejak awal udah kelihatan.
0: Dia enggak mau ada yang lebih jago dari dia.
3: Waduh, Bang Ade senang banget.
0: Oke, agak ada dulu deh. Mumpung masih di hari ini. Ada enggak genre musik yang menurut Ade itu cukup sulit untuk dikulik gitu?
7: Ya itu tadi Mas kayak tip X tadi gitu loh. Karena kan warnanya itu udah beda, ska, itu pakai trompet gitu, saksofonnya, belum lagi yang pas ngebeatnya itu, mungkin kalau seperti pop tapi yang buat tipek itu masih bisa di ini ditutupin pakai gitar. Sementara kalau misalnya kalau ngebeat itu,
4: jarang banget. Gitar di sini harus multi talent ya, jadi bisa efek itu bisa dirubah jadi suara keyboard yang
0: heroin
4: nadanya sih.
0: Karena berdua tadi gitarnya ya.
2: Nah, kebetulan Bang Jack ini memang multi talent menurut saya, makanya saya betah nih sama Jack ini.
0: Oke. Tapi biasanya kayak gitu ya, tuh yang apa ya menutup suara-suara yang lain tuh keyboard biasanya.
2: Betul.
0: Kalian nggak pengen nambah gitu?
2: Ada plan sih ya Bang Andi.
7: Ada plan.
0: Kebetulan saya pengen beli keyboard sih.
2: Oh. Ini saya nggak tahu. Sih.
0: tapi saya nggak bisa main ya. Oh. Niatnya mau nyewain aja. Ayo, kalau mungkin kalau Isma nih ada nggak lagu yang mungkin genre musik yang agak-agak apa ya agak-agak berat sih buat dikulik gitu, kayak susah aja dapet ininya tempo atau apa gitu.
2: Nampak semua bang.
6: Ya kalau lagu-lagu ya rata-rata kalau lagu-lagu pop boleh dibilang lagu-lagu pop kayak melo kayak gitu kan tidak begitu berat ya, kalau untuk lagu-lagu ya. Sementara selama ini yang main kan. Paling saya tuh paling nggak suka kalau bawa misalnya kalau kebetulan ada anak di sini yang bawa lagu kayak itu kayak jenis-jenis kayak R&B itu saya kurang. Tapi berarti di sini nggak ada yang request lagu-lagu kayak itu.
0: Berarti kamu
6: jadi aman-aman aja
0: kan? Agak ini ya agak kesulitan ketika yang ya jenis-jenis musik fusion lah istilahnya. Ya. Oke. Kalau Oki gimana nih, ada nggak kesulitan genre yang agak punya kesulitan untuk dikulik?
7: Oh, kalau saya sendiri sih kebetulan teman-teman personil juga lebih mengimbangin ya mas ya. Jadi overall saya ngikut aja. Pokoknya apapun beatnya, apapun genrenya, selama ini kayak Tipek, Padi, Ungu, dan lain-lain itu saya berusaha terus ngimbangin. Minimal dengar setengah lagu, oh ini endingnya begini nih. Ketukannya begini, intro, ref, endingnya seperti ini udah karena.
0: Tapi Padi lumayan loh itu isian villainnya.
7: Ya betul mas, Padi lebih banyak ngegantung mainnya.
0: Iya.
7: Padi tipe itu kalau tipe kan dari slow dia bisa jadi beat, beat bisa tiba-tiba jadi dangdut arahnya gitu. Jadi
0: tapi juga kan maksudnya gini, Yoyo itu kan kalau main drum itu kan setnya banyak tuh.
7: Iya benar.
0: Nah kamu nutupin di elektrik itu gimana?
7: Kalau nutupin di elektrik lebih banyak main ke ride. Simbal ride itu yang makanya saya elektrik saya itu mau saya upgrade juga yang bisa dapat chinesnya floornya bisa saya upgrade lagi.
0: Oke, donatur ya.
7: Pas. Upgrade sih mas ya.
0: Bukan karena upgrade drum itu nggak mudah, nggak murah.
7: Makanya saya di tempat kerja pun selalu buka channel-channel yang kayak yang subscribernya udah jutaan itu selalu saya ulik lah ini kok bisa di-upgrade sih gitu.
0: Oke, okay, nanti kita off air Angga coba tanya merek drumnya nih, penasaran.
7: Baik.
0: kalau ketahuan mereknya tuh akan kelihatan loh.
7: Betul.
0: Betul. Oke, okay, kalau Jack nih ada genre yang agak sulit enggak untuk dikulik?
5: Ada Mas, dangdut.
0: Dangdut. Kenapa dangdut?
5: Karena sebenarnya saya kurang suka, cuman
0: karena
5: tidak masa ya.
0: Ini ya, istilahnya itu balik lagi ke interest ya. Kamu jadi nggak suka dengan genre, jadi kayak sebenarnya bukan sulit sih, kayak males aja sih sebenarnya.
2: Iya, ilfeel ya. Nggak juga sih.
0: Sama sih kayak Angga juga sebenarnya kayak sebenarnya bukan nggak suka ya. Angga cukup kesulitan untuk kayak musik-musik genre reggae sebenarnya terus juga ya fusion juga males aja main tempo apa kecerakannya gitu loh.
5: Benar mas.
0: Itu agak-agak ini apa ya istilahnya tuh bukan nggak suka tapi kayak memang males aja gitu loh. Dan memang ternyata ya kalian juga ngerasain itu gitu kan. Cuma pengen validasi aja sih sebenarnya.
6: Mau validasi.
0: Tapi kalau vokal nih, kalau vokal kalian Zikri deh. Kalau Zikri nyaman di biasanya di genre apa nih?
3: Kalau saya sih nyaman di pop alternatif lah, pop-pop gitu. Kalau yang susah nih rock yang ada scream, teriakan tinggi itu
0: ya, waduh. Pasti ya.
3: Itu perlu latihan lebih anu lagi kan.
0: Kalau Irman ada ini nggak yang istilahnya mungkin ya genre yang dihindari gitu?
1: Iya memang
0: kalau bisa nggak gitu.
1: Memang saya memang agak kesulitan untuk di bidang rock.
0: Oke, memang kalian berdua memang pop banget sih sebenarnya.
1: Iya. Pertama itu pop terus banget. Di angka agak sulit, tapi memang masih mungkin itu adalah dangdut.
0: Oke.
1: Iya, kenapa saya sebut lagi dangdut itu? Mm-hmm. Karena
2: cengkoknya ya.
1: Betul. Mm-hmm. Saya udah punya ya kan gitu. Cengkok mm-hmm. itu kan udah modal awal lah mm-hmm. seperti itu. Dan juga buat saya tambahan versi di dalam band, sebuah band bisa dangdut mm-hmm. itu dia nggak mentok di reguleran kafe, nggak mentok di acara-acara yang gimana.
0: Apalagi memang harus diakui ya, genre dangdut yang di hybrid sama genre-genre lainnya kan lagi naik
1: belakangan. Nah itu yang memang
0: itu yang buat apa ya?
1: Kita tertarik itu.
0: Kalian tertarik untuk coba? Gitu.
1: Coba. Memang nggak murni dangdut kan? Hmm. Kita nggak murni dangdut.
0: Nggak murni dangdut.
1: Iya,
0: tapi hybrid dengan genre hybrid, lain.
1: Ya seperti itu sih.
0: Oke, terakhir nih, Angga pengen tahu, ini kan kalian bisa dibilang baru ya, di Desember 2025 baru, berarti kan ya baru jalan 4 bulan, 5 bulan nih. Kira-kira apakah ke depan nih mau rencananya gimana nih, apakah bakal mungkin ada target apa, atau mungkin kelar dari kita ngobrol nih langsung bubar?
1: Singkat sekali.
3: Mungkin itu Bang Ade bisa jawab.
0: Ke Ade dulu deh, yang paling ujung.
1: Iya deh.
7: Kalau saya dua mas, tergantung Jack sama donatur.
0: Kalau tergantung Jack sama donatur, berarti donaturnya bukan Jack. Oke, Isman gimana?
6: Kalau saya pribadi sih pengennya ya... kita tidak cuma bawa lagu-lagu band-band lagu-lagu orang gitu kan, pengennya kita berkarya sendiri, cak
0: bikin berkarya
6: kita,
0: sendiri
6: ya, bikin satu atau dua lagu gitu kan, pengennya ke depan gitu ya.
0: Oke, betul-betul. Kalau Ki
2: siap, kalau pribadi saya sendiri kalau saya sendiri Jack and Friend kedepannya untuk lebih udah ada plan sih mas ya, saya udah koordinasi juga sama Bang Ade sama Bang Jack juga sebelumnya. Bahwasanya saya mau buat studio sendiri lah, di ya mudah-mudahan ada rezekinya mas ya.
0: Beda kalau donatur.
1: Iya kan?
0: Seharusnya namanya Oki and Friend kali ya. Gak canda dong.
2: Ya. Sudah ada plan seperti itu sih mas, enggak?
0: Plan-plan yang mana nih? Bangun studio atau ganti nama jadi Oke?
2: Lebih ke bangun studio sih mas.
0: Oke, bangun studio ya?
2: Ya insya Allah kalau ada rezekinya biar teman-teman juga ibaratnya enggak jamming sana sini gitu. Sebelumnya kan kita kan jamming outdoor.
0: Betul.
2: Kita sampai di alat sendiri, main di luar ibaratnya kan ganggu ketenangan warga istirahat.
0: Apalagi gitu. Sekarang kan Mbak, kita build up studio kan enggak seribet dulu.
2: Betul.
0: Karena ya apa ya, alat-alat sana tuh jauh lebih gampang gitu loh.
2: Lebih gampang dapetinnya.
0: Betul. Lebih gampang dari segi harga. Betul. Terus juga fiturnya juga udah lumayan lengkap. Bahkan kadang dengan sound card sederhana aja udah jadi gitu.
2: Betul, ya, betul. Udah. Makanya ke depan Jack and Fred ini plan saya mau tetap berjalan karena teman-teman juga mayoritas pekerja semua mas ya. Okay. Jadi kita memang ada timing-timing minimal satu minggu itu jamming satu kali sehari.
0: Oke, okay, buat healing lah ya.
2: Buat healing lah. Jadi nggak mentok sama
1: kerjaan.
2: Baik pak, noted pak, siap pak, kopi pak. Itu pak mas ya.
0: Oke. Okay,
2: di situ sih karena saya head office mas ya. Jadi lebih apalah. Salah satu yang paling saya hindari itu begitu mas. Jangan sampai stuck di kerjaan aja. Inilah hobi saya gitu. Saya ngerampok nggak takut, saya takut lari mas.
0: Oh,
2: ditembak saya nggak kebal gitu. Okay. Jadi jamming inilah salah satu pelarian saya.
0: Ini berarti kalau misalnya kalian main, tiba-tiba pukulan Oki bersemangat, pasti habis dimarahin bos.
2: Iya. Gitu. Yeah.
1: Bisa aja. Pelampiasan.
0: Kalau Jack gimana nih?
8: Oke. Okay. Okay. Kalau saya untuk kedepannya Jack and Friend ini berkarya.
0: Oke, sama ya, punya karya sendiri ya.
8: Sama pengen punya studio sendiri seperti.
2: Amin.
8: Saya support Mas Oki.
0: Oke.
1: Support ganti nama tadi.
0: Iya. Yeah. Ini kita direkam loh, jadi nanti buat kalian semua bisa nagih nih kalau misalnya dia nggak support.
5: Gak cadar, maksudnya kita sudah punya alat masing-masing, gitu, ya. Tinggal bawa aja ke rumah Mas Oki.
0: Oke. Nah, Zikri.
3: Ya kalau saya sama sih kayak Bang Isman sama Bang Jack. Tapi untuk kedepannya pertama.

0: terbatas dengan pertemuan, terutama saya kan jarang bisa ngumpul. Jadi memang tujuannya tuh dapat kayak job gitu ya, regular di wedding, kita bakal mengisi seperti itulah. Harapan saya sih kedepannya itu, pertama itu membuat kita semakin kompak dengan perbanyak perbendaharaan lagu. Jadi kan kita juga semakin jago lah ke depannya.
1: Makin banyak ini ya, bang lagu lah istilahnya.
0: Iya, bang lagu, otomatis nanti pun kita bisa berkarya.
1: Oke.
0: Otomatis ini.
1: Jadi ya. Oke, terakhir nih, kalian mau bawain lagu apa nih? Satu lagu.
0: Untuk penutup ini kita coba bawa lagunya Dikta Kesepian.
1: Oke deh teman Prodo dimanapun berada, itu dia Jack and Friend, dan tentunya kita tunggu nih karya mereka. Next time kalau udah ada, kita bakal undang lagi ke sini ngobrol bareng kita. Dan juga teman-teman Pro 2, thank you banget udah dengerin kita tentunya di 105,1 Pro 2 Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang. Terima kasih banyak, dan ini dia Jack and Friend.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, woi, bangun bangun deh. Show, show, show, manggung, manggung, manggung. Ayo, ayo, ayo.
1: Temen lu udah mau manggung lagi, cepetan.
0: Ah, lu mah. Yuk, yuk.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

malas nih untuk ngumpul di malam Ahad ya dengan cuaca yang hujan kayak gini. Gimana dengan orang yang introvert, teman Pro 2? Pasti bakal narik serimut ya sambil scroll TikTok, Instagram atau yang lainnya, media sosial lah. Ya, dengar, saat kita dengar kata introvert ya, banyak orang yang langsung membayangkan sosok yang pendiam, pemalu atau cenderung tertutup nih, teman Pro 2. Padahal ya, menurut ahli, introvert tuh gak selalu seperti itu. Kepribadian ini itu punya banyak variasi dengan karakter yang beda-beda. Contohnya nih, dalam psikologi, introversi ya, itu memang sering dikaitkan dengan sifat tenang, mandiri, dan reflektif ya. Namun teman Pro 2, bukan berarti semua introvert itu memiliki sifat yang sama. Faktanya nih, setiap individu itu memiliki kombinasi karakter yang unik, termasuk dalam hal cara mereka bersosialisasi dan memproses emosi. Menurut penelitian dan psikolog dari WC, kolega ya, ini namanya memang gitu teman Pro 2. Terdapat 4 tipe utama introvert. Yang pertama tuh social introvert, thinking introvert, anxious introvert, dan restrained introvert. Setiap tipe itu memiliki kecenderungan yang berbeda tergantung pada dominasi sifat dan diri seseorang. Nah, kita bakal cerita tentang ini ya. Langsung aja nih, yang pertama nih, social introvert yang selektif dan bersosialisasi. Social introvert ini adalah tipe introvert yang tetap nikmatin interaksi sosial, tapi dalam posisi yang lebih kecil dan bermakna. Dia dalam satu kumpulan itu lebih banyak diam gitu, ngikut aja gitu ya. Mereka cenderung memilih dengan orang terdekat dibanding harus hadir di keramaian besar. Menurut Travis Gene Flora, mereka tuh memiliki gaya komunikasi yang tenang dan penuh pertimbangan. Dan kalau orang yang gak tahu dan gak paham itu bakal bilang dia banyak diam. Mereka juga dikenal sebagai pendengar yang baik karena cenderung reflektif ya dan empatik dalam berinteraksi. Terus ada apa lagi? Masih banyak. Stay Pro 2 FM.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, teman Pro 2 FM yang selanjutnya ya, ada anxious introvert yang malah maksudnya yang mudah extrovert, overthinking ya. Kebalik-kebalik sih. Nah, yang ini teman Pro 2 berbeda dari social introvert ya. Anxious introvert ini itu lebih sering menghindari interaksi sosial ya, karena mereka tuh suka cemas dan mereka takut melakukan kesalahan atau dinilai negatif oleh orang lain. Menurut penelitian, tipe ini tuh sering dikaitkan dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Psikolog itu juga nyarankan teknik seperti latihan pernapasan dan persiapan sebelum bersosialisasi untuk bantu ngurangin tekanan tersebut tuh, teman Pro 2. Terus ya, ada lagi yang namanya thinking introvert, si overthinker kreatif. Gimana nih? Thinker introvert ini adalah tipe yang sangat introspektif dan kreatif. Mereka sering menghabiskan waktu dalam pikiran sendiri, menganalisis berbagai hal secara mendalam. Nah, menurut peneliti lagi nih ya, struktur otak introvert tuh cenderung memiliki aktivitas lebih tinggi di area yang berkaitan dengan pemikiran abstrak gitu loh. Dan hal ini tuh membuat mereka unggul, teman Pro 2, dalam problem solving. Tapi mereka ini juga rentan menjadi overthinker.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, Teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Teman Pro 2. Tipe introvert yang punya kepribadian berbeda ya. Restrained introvert yang butuh waktu. Gimana nih Teman Pro 2, ada nggak nih yang di sini kayak gini ya? Tipe ini tuh dikenal sebagai introvert yang paling hati-hati banget dalam bersosialisasi. Mereka nggak langsung terbuka dan biasanya butuh waktu untuk merasa nyaman dengan orang baru. Nah, kebanyakan ini yang kita jumpai ya Teman Pro 2, introvert yang jarang banget bersosialisasi. Sebenarnya kalau diajak, ya dia mau aja, tapi dia bakal nyaring tuh. Dia bakal gali lebih dalam dulu. Setelah dia tahu, kayaknya orang ini harus dibatasi nih. Nah, itu. Menurut ahli ya, restrained introvert ini memiliki tingkat behavioral inhibition yang tinggi. Mereka cenderung lebih nyaman dengan rutinitas dan situasi yang berprediksi. Serta ya, mereka tuh lebih suka komunikasi yang memberi waktu untuk berpikir seperti chat atau email. Dari beberapa banyak, ini yang paling menarik Teman Pro 2 dan paling banyak kita jumpai ya. Mau jadi yang pertama tadi atau yang sebelumnya, yang dinamain thinking introvert, sebenarnya mereka sama-sama introvert tapi hanya beda makna aja, cie. Sebenarnya satu, tapi kita belum tahu nih apakah ada yang keseluruhan gitu. Maksudnya ini kan dibagi 4 nih, apakah dalam introvert itu ada yang memiliki keempat-empatnya. Nah, kita belum tahu nih ya, moga aja nanti kita bakal tahu nih kalau ada yang keempat-empat ini. Wah, ini yang mungkin yang punya indera keenam dalam introvertnya ya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti ada lagi nih beberapa tips dan informasi ya. Dan aku udah nyiapin beberapa lagu yang spesial banget buat kamu semua. Stay Pro 2 FM.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying
0: di lingkungan
1: atau
0: pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: media kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat
5: bullying atau perundungan.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Ya, Teman Pro 2 apa masih dijaga malam nih Teman Pro 2. Kali ini tanda persahabatan yang harus diwaspadai ya Teman Pro 2. Hidup tuh gak melulu tentang percintaan. Terkadang ya kita butuh sahabat ya Teman Pro 2. Kita pasti punya banyak sahabat yang sangat dipercayai kan. Atau kamu hanya punya beberapa sahabat aja. Teman banyak gitu ya. Hanya seseorang sahabat. Tapi sebenarnya memang ya dalam persahabatan itu ada hanya seorang sahabat yang baik ya. Dan dia hanya seorang aja gitu ya yang akan mendukung kamu saat kamu ngalamin kesulitan. Dan selalu ada di sisi kamu kala susah maupun senang. Wah, memiliki sahabat terbaik itu rasanya sangat beruntung ya. Tapi gimana nih kalau ternyata persahabatan itu sepihak? Hubungan apapun itu bisa jadi beracun sering berjalannya waktu. Bahkan persahabatan yang telah berjalin lama, itu gak semua persahabatan itu sehat ya. Kadang kita terjebak dalam dinamika beracun yang nguras energi kita. Meski wajar kalau misalnya sekali persahabatan kalian terguncang konflik, hal tersebut jika terjadi berulang kali itu jadiin perasaan persahabatan yang gak sehat ya Teman Pro 2. Yang pertama tuh hanya menghubungi saat membutuhkan sesuatu. Sahabat sejati itu selalu ada saat suka maupun duka. Tapi kalau misalnya kamu udah nyadarin bahwa sahabat kamu tuh hanya mengirim pesan singkat ketika membutuhkan uang, dukungan emosional atau tumpangan, itu adalah tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Coba deh ingat-ingat dulu Teman Pro 2, punya sahabat yang seperti itu enggak? Hubungan sepihak itu membuat kamu merasa dimanfaatkan ya, bukan dihargai. Nah kalau misalnya mereka menghilang saat kamu ngalamin kesulitan, tapi mereka mengharapkanmu ada di sisinya saat ngalamin kesulitan ya, itu bertanda buruk loh Teman Pro 2. Persahabatan yang sehat tuh ada di timbal balik gitu deh. Kedua pihak memberi dan nerima, dan sahabat sejati itu gak akan hilang saat keadaan sulit.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: in no time.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelver, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Tamo Tao.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Wah, dia online lagi nih. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin, tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Yo, let me kill him like I usually do, man.

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 Jambi. Selamat pagi Indonesia. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini bersama saya Arta Stange temani kamu di Sumo 9 Pro 2 Jambi dan teman Pro 2. Di pagi hari ini aku juga bakal berbagi informasi buat kamu. So, teman Pro 2, sebelumnya juga aku akan mengulas dulu flashback peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 17 Mei. Teman Pro 2, pada tahun 1792 Bursa Saham New York didirikan. Pada tahun 1949 Proklamasi Kalimantan oleh Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan oleh Letkol Hasan Basri, pahlawan nasional. Pada tahun 1950 pendirian Ikatan Penerbit Indonesia atau IKP. Pada tahun 1967 Perang 6 Hari Presiden Mesir Abdul Nasser meminta pelemburan pasukan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mesir. Pada tahun 1973 Watergate sidang dimulai di Senat Amerika Serikat dan disiarkan di televisi. Pada tahun 1997, Zaire berganti nama menjadi Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2023, penutupan Pesta Olahraga Asia Tenggara 2023 dilaksanakan di Stadion Nasional Morodok Teko, Penmas, Kamboja. Teman Pro 2, pada hari ini tanggal 17 Mei ya, diperingati seluruh Indonesia sebagai Hari Buku Nasional. Selamat pagi dan bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Oke, Tampang Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi. Kali ini kita bakal bahas lo Tampang Pro 2 untuk membahas tentang manfaat minum air putih hangat sebelum tidur. Nah, Tampang Pro 2, mungkin kamu anggap udah kamu tidur tidur aja ya, Tampang Pro 2. Tapi tetap harus dilakukan Tampang Pro 2 untuk rutin mengkonsumsi atau minum air putih hangat sebelum tidur. Nah, minum air putih hangat, air hangat ya sebelum tidur sering dianggap kebiasaan sederhana yang menenangkan. Padahal ada banyak hal menarik yang terjadi dalam tubuh saat Tampang Pro 2 melakukannya. Manfaat rutin minum air hangat tidak hanya berkaitan dengan rasa rileks, tapi juga Tampang Pro 2 bermanfaat untuk menyentuh aspek kesehatan yang lebih luas. Tetapi di balik kebiasaan ini ada juga loh sisi yang perlu kamu pahami supaya enggak salah langkah. Nah, supaya kamu bisa tetap dapatkan manfaat tanpa mengorbankan kualitas tidur Tampang Pro 2. So, kita bakal ulas ya, manfaat rutin minum air hangat sebelum tidur. Yang pertama Tampang Pro 2, manfaat rutin minum air hangat sebelum tidur adalah minum air sebelum tidur dan gangguan siklus istirahat. Minum sebelum tidur memang berasa menyegarkan, tapi kebiasaan ini mempengaruhi siklus tidur alami tubuh kamu. Pada malam hari, tubuh sebenarnya mengurangi produksi urin agar kamu bisa tidur selama 6 jam sampai dengan 8 jam tanpa gangguan. Ketika kamu minum air hangat sebelum tidur, terutama dalam jumlah yang cukup banyak, produksi urin akan meningkat dan ini membuat kamu lebih sering terbangun di malam hari yang hanya akan ingin pergi ke kamar mandi, sehingga kualitas tidur jadi terganggu. Kurang tidur yang terjadi terus menerus itu bisa berdampak pada kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Kondisi ini Tampang Pro 2 berkaitan dengan peningkatan resiko tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sampai dengan kenaikan berat badan. So, dilansir dari Headline, studi tahun 2019 di PubMed Central yang menunjukkan bahwa orang dewasa yang tidur kurang dari 6 jam per malam ternyata memiliki resiko lebih tinggi mengalami stroke atau serangan jantung. So, artinya gangguan tidur akibat kebiasaan kecil seperti ini tetap perlu diperhatikan. Selain itu, fokus usia juga berperan. Faktor usia berperan dalam siklus tidur dan buang air kecil. Semakin bertambah usia, risiko kandung kemih overaktif meningkat yang bisa dipengaruhi kondisi seperti diabetes, pembesaran prostat, sampai gangguan saraf akibat stroke atau penurunan fungsi kognitif. Tampang Pro 2, jadi minum air putih hangat itu Tampang Pro 2, ya tetap bisa kamu konsumsi air hangat sebelum tidur. Tapi jangan minum teh atau kopi ya Tampang Pro 2, yang benar-benar murni tanpa perasa dan lainnya. By the way, konsumsinya jangan terlalu banyak juga Tampang Pro 2. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak pada malam hari pas mau tidur kamu konsumsi air putih, itu masih bakal mengganggu kualitas tidur kamu. Kok bisa? Ya kamu bakal terbangun untuk ke toilet untuk buang air kecil, begitu. Sementara kualitas tidur yang baik untuk orang dewasa adalah 6 sampai dengan 8 jam. So guys, intinya memang kita harus tahu juga Tampang Pro 2, baik banget Tampang Pro 2 untuk tubuh kamu. Nanti kita lanjut lagi mengulas Tampang Pro 2 buat kamu, manfaat rutin minum air hangat sebelum tidur. Tetap bersama Pro 2 Jambi. Nah, karena manfaatnya tuh banyak banget Tampang Pro 2 ya. Nanti kita ulas lagi Tampang Pro 2. Intinya, minum air hangat sebelum tidur Tampang Pro 2 tidak lebih dari 1 gelas ya. 1 gelas Tampang Pro 2 yang standar. Terus kamu juga bisa tidur dengan nyenyak Tampang Pro 2 tanpa harus sering buang air kecil. Nah, kita tahu ternyata dengan faktor usia, kayak misalnya orang yang semakin bertambah usianya Tampang Pro 2, itu bakal berpengaruh Tampang Pro 2. Kondisi ada yang diabetes. Makanya kita di saat ini anak-anak muda, buat kalian Gen Z, milenial, buat kalian deh pokoknya, jangan lagi mager-mager, tetap olahraga. Kenapa? Olahraga itu seperti deposit untuk kamu ke depannya. Ketika masa tua, kamu tetap bisa beraktivitas, mengurangi terjadinya penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke, lanjut kita bakal mengulas informasi terkait dengan minum rutin minum air hangat sebelum tidur. Dari Pro Jambi untuk kamu.

Oke, Tampro 2 lanjut kita ulas lagi dengan membahas rutin minum air hangat sebelum tidur. Tampro 2, manfaat minum air hangat untuk mood dan detoks tubuh. Meski memiliki sisi yang perlu diperhatikan, manfaat rutin minum air hangat tetap menarik untuk dibahas. Salah satu manfaatnya utama itu membantu menjaga suasana hati tetap stabil, terutama menjelang waktu istirahat. Menurut studi tahun 2014 yang dipublikasikan di Batman Central, kekurangan cairan itu bisa berdampak negatif pada mood seorang. Dalam penelitian, orang yang biasa minum air yang banyak itu merasa kurang tenang ketika asupan cairannya berkurang. Sebaliknya, mereka yang awalnya kurang minum justru mengalami peningkatan emosi positif, rasa puas dan ketenangan ketika mulai meningkatkan konsumsi air. Nah, ini menunjukkan bahwa hidrasi memiliki hubungan langsung dengan kondisi emosional. Selain itu, air hangat juga berperan sebagai pembersih alami bagi tubuh. Minuman air hangat, Tampro 2, air ini itu sangat membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga tubuh lebih efektif dalam memecah dan membuang limbah metabolisme. Air hangat juga bisa meningkatkan produksi keringat saat tidur yang membantu mengeluarkan racun serta kelebihan garam dari tubuh. Nah, proses ini sekaligus membantu membersihkan sel kulit sehingga tubuh berasa lebih segar keesokan harinya. Memang produk minum air hangat sebelum tidur rutin kamu lakukan ternyata untuk mood dan detox tubuh. Masih lanjut lagi, kita ulas lagi terkait dengan rutin minum air hangat sebelum tidur.

Sebaiknya kamu tahu. Harga parfum makin hari makin mahal. Bahkan botol kecil saja bisa menguras dompet dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi tentu saja kita ingin setiap semprotan parfum memberikan hasil maksimal. Tapi sayangnya, banyak dari kita justru menyemprotkannya di tempat yang salah, membuat wangi cepat menguap dan tak bertahan lama. Menurut para ahli, salah satu kesalahan paling umum adalah menyemprot parfum di area tubuh yang cepat menguap atau justru tidak bisa menangkap aroma dengan baik. Makanya, sangat penting untuk mengetahui titik-titik strategis menyemprot parfum agar tahan hingga malam. Mark Krems, CEO dan parfum dari Demeter Fragrance, menyebut selain menyemprot di titik tubuh tertentu, kamu juga perlu melembabkan kulit sebelum menyemprot parfum. Cara ini bisa meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Melansir dari Real Simple, kulit kering menyerap parfum lebih cepat dan menguapkannya lebih cepat pula. Makanya, menggunakan lotion atau body oil sebelum menyemprot parfum sangat disarankan, terutama dengan beraroma senada atau bahkan netral. Untuk hasil terbaik, parfum juga harus disemprotkan di area tubuh yang hangat, lembab, atau memiliki pori-pori penyerap. Ini karena panas tubuh membantu menyebarkan aroma, sementara kelembaban dan porositas membantu mempertahankan molekul wangi lebih lama. Beberapa titik di tubuh yang sangat disarankan untuk menyemprot parfum agar wanginya tahan lama. Yang pertama, leher belakang. Letaknya dekat dengan rambut dan terus-menerus hangat, mampu menyebarkan aroma secara halus setiap kali kamu bergerak. Yang kedua, pusar. Area pusar bersifat cekung dan hangat, membuat parfum terjebak di dalam dan dilepaskan perlahan sepanjang hari. Ketiga, rambut. Jangan semprotkan di kulit kepala, tapi pada bagian tengah hingga ujung rambut. Yang keempat, belahan dada. Area ini dekat dengan jantung, sehingga lebih hangat dan memancarkan panas secara konsisten. Kelima, pergelangan tangan. Pastikan kamu tidak menggosokkannya kedua pergelangan setelah menyemprot. 6. Belakang lutut. Area ini sering bergerak dan tetap hangat, apalagi saat kamu berjalan. 7. Pakaian dan kain. Kain menyimpan aroma lebih lama daripada kulit, namun pastikan kainnya tidak sensitif terhadap noda.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi. Kalau tadi udah ngulas manfaatnya ya, Tampro 2 air hangat itu sangat luar bagus, sangat luar biasa bagus ya. Kamu rutin minum air hangat sebelum tidur, Tampro 2. Untuk apa Tampro 2? Untuk mood dan detoks tubuh. So pastinya juga Tampro 2 jangan sampai terlalu banyak, karena udah waktunya kamu itu istirahat. Kalau pagi sampai siang sore is okay, Tampro 2 ya. Minum air putih dengan kamu cukupi aja Tampro 2. 2 liter setiap hari, dan kamu sesuaikan dengan aktivitas, apalagi buat yang rutin olahraga atau aktivitasnya memang di outdoor luar ya, cuaca yang lagi panas banget, nah itu bisa lebih dari 2 liter. Nah Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi waktu terbaik minum air hangat atau minum air tetap seimbang, agar tetap seimbang. Nah, agar manfaatnya tetap terasa tanpa mengganggu tidur, kamu juga perlu memperhatikan waktu terbaik untuk minum air. Meskipun minum air hangat sebelum tidur memiliki manfaat, melakukannya terlalu dekat dengan waktu tidur itu justru bisa merusak siklus istirahat. Ideal nya kebutuhan cairan tubuh dipenuhi secara merata di sepanjang hari, bukan hanya menjelang tidur. Dengan cara ini, tubuh tetap terhidrasi tanpa harus meningkatkan frekuensi buang air kecil di malam hari. So, salah satu tanda tubuh cukup cairan adalah warna urin yang jernih dan kuning muda. Jika warnanya gelap, itu bisa menjadi sinyal bahwa kamu masih kurang minum sepanjang hari. Sebagai panduan umum, minum sekitar 8 gelas air per hari bisa menjadi target yang baik. Meskipun kebutuhan setiap orang itu bisa berbeda tergantung aktivitas dan kondisi tubuh. So, untuk menjaga hidrasi, teman Prodo juga bisa mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya air, minum saat makan, serta minum sebelum dan sesudah olahraga. Bahkan saat merasa lapar, coba deh minum air terlebih dahulu, karena rasa haus sering disalahartikan sebagai lapar. Jadi kalau ingin mencoba minum air hangat sebelum tidur, teman Prodo ingat ya, pastikan waktunya tidak terlalu dekat dengan jam istirahat dan porsinya tetap terkontrol. Dengan begitu, kamu tetap bisa merasakan manfaat rutin minum air hangat tanpa harus mengorbankan kualitas tidur yang penting untuk kesehatan. Teman Pro 2, itu dia informasi buat kamu ya. Jadi kalau konsumsi air putih, air sebelum tidur, intinya Teman Pro 2, sebaiknya dikonsumsi jangan mendekati dengan jam tidur. Kenapa? Biar tidur kamu juga bisa lebih mantap, ibaratnya tuh gak terganggu. Karena kalau terlalu dekat dengan jam tidur kamu, misalnya mau tidur langsung minum air putih Teman Pro 2, itu mengganggu siklus tidur Teman Pro 2. Jadi upayakan Teman Pro 2 ada jedanya Teman Pro 2, untuk mencoba tidak terlalu dekat dengan jam istirahat dan porsi tetap terkontrol. Oke, teman Prodo Jambi, selamat pagi, tetap bersama Prodo Jambi. Dan teman Prodo ingat, kadang-kadang rasa lapar yang muncul itu bisa disalahartikan. Jadi kalau misalnya kamu kayak kelaparan, sebaiknya minum air putih dulu teman Prodo sebelum kamu konsumsi makanan. Kenapa disarankan seperti itu teman Prodo? Ya, karena kalau misalnya merasa lapar nih, coba deh minum air putih atau air terlebih dahulu, karena rasa haus sering disalahartikan sebagai lapar. Nah airnya air putih lah, jangan kamu konsumsi teh atau jus dan lainnya. Air aja, air putih teman Prodo. Terkadang tuh kayak menipu aja, dia sebenarnya haus, jadi disalahartikan sebagai rasa lapar. Oke, salam sehat buat teman Prodo. Nanti kita tanya lagi berbagi informasi lifestyle dari Prodo, teman terbaik kamu.

Oke, Tam Pro 2, kalau tadi udah ngeles manfaat minum, manfaat rutin ya, minum air hangat sebelum tidur. Nah, kali ini kita lanjut lagi ngeles informasi Tam Pro 2. Ngebahas tentang hobi yang bisa membantu memperkuat mental. Ternyata memiliki hobi bisa memberikanmu lebih banyak benefit, Tam Pro 2. Ketika menyalurkan hobi, besar kemungkinan itu akan tidak hanya menjadi bentuk hiburan untuk kamu saja, menghabiskan waktu, namun juga memberikan skill tambahan atau bahkan bisa membantu menguatkan mental teman pro 2. Dengan melakukan hal yang kamu sukai, dan ini bisa membuatmu merasa lebih baik, sekaligus menjadi sebuah distraksi bahwa kamu sedang merasa terpuruk. Ada beberapa hobi teman pro 2 yang ternyata tuh sebenarnya itu peran besar untuk mental teman pro 2. Karena mungkin orang bilangin ketika menyalurkan hobi tuh kayaknya tuh kayak cuma hiburan doang. Tapi sebenarnya bukan cuma hiburan aja. Tidak hanya menjadi bentuk hiburan untuk menghabiskan waktu, tapi juga memberikan skill tambahan buat kamu dan juga bisa membantu menguatkan mental. So, di sini kita bakal ulas 5 hobi yang bisa membantu memperkuat mental. Yang pertama, menulis. Buat kamu yang suka nulis, apalagi sih nulis jurnal. Nah, menulis ini memiliki cakupan yang sangat luas. Enggak hanya kamu bisa memulai dengan membuat jurnal mengenai keseharianmu saja, kamu juga bisa memperluasnya menjadi jenis tulisan-tulisan yang lain, seperti hanya cerita fiksi dan artikel. Banyak benefit yang bisa didapatkan dari menyalurkan hobi yang satu ini. Gue dikutip dari laman independen, terdapat studi terhadap otak yang memaparkan bahwa menuliskan perasaan atau emosi yang kita alami bisa membantu proses regulasi emosi. Gak cuma itu aja, menulis membantu mengasah problem solving dan juga bisa memiliki efek menenangkan bagi otak. Tuh kan, banyak loh manfaat dari menulis dalam produk. Apalagi yang suka nulis cerpen atau mungkin nulis puisi tahun pro 2, karena itu bisa menuliskan emosi kamu atau perasaan kamu ya, membantu proses regulasi emosi. So, ditambah lagi bisa mengasah problem solving dan kamu yang pastinya juga bisa menenangkan bagian otak. Oke deh, kita akan lanjut lagi mengulas beberapa hobi yang ternyata itu bisa membantu memperkuat mental dan mudah untuk kamu lakukan. Dari Prodi Jami, kita lanjut lagi berbagi informasi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menjadi percaya diri adalah hal yang sangat penting. Dengan percaya diri, kita dapat lebih mandiri untuk melangkah ke berbagai kesempatan seru yang ada di depan mata. Dilansir dari Your Tango, orang yang paling percaya diri punya beberapa kebiasaan kecil yang dilakukannya sehari-hari. 1. Nyaman dengan kesendirian. 2. Mengutamakan kemandirian. 3. Tidak membutuhkan validasi orang lain. 4. Tidak mengganggu kehidupan orang lain. 5. Tidak takut perubahan, berani melangkah.

dengan ujung-ujungnya kamu. Next Tom GMB, lanjut lagi mengulas ya hobi yang bisa membantu memperkuat mental. Yang kedua, Tom Pro 2 yaitu CrossFit. Tom Pro 2, hobi yang satu ini belakang sedang populer untuk ditekuni banyak orang. Nah, ternyata selain bisa menghasilkan karya-karya gemas dan fungsional, CrossFit ini merajut, ada juga merajut ya, itu juga bisa memberikanmu benefit lainnya. Kegiatan ini mewajibkan tanganmu untuk terus bergerak, membuatnya jadi kegiatan yang melibatkan fisik. Ketika teman pro 2 sibuk, untuk biasanya pikiranmu akan berfokus terhadap apa yang kamu kerjakan dan melupakan hal di luar itu. Merajut bisa memperkuat mental dengan mengajarimu bahwa meskipun pelan, tapi juga bagian dari sebuah progres. Tuh, merajut kayak menyulam, crochet ini teman pro 2 ternyata memberikanmu benefit yang lainnya, yaitu kegiatan melibatkan fisik ini teman pro 2 biasa pikiranmu akan berfokus terhadap apa yang kamu kerjakan dan melupakan hal-hal di luar dari itu, dan memperkuat mental sehingga teman pro 2 dari merajut